0: Palembangan mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan rangkaian penyelidikan, penyidikan hingga gelar perkara. Tim penyidik telah melakukan penelusuran aliran dana serta mengamankan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut, di antaranya sertifikat tanah dan sejumlah uang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Kejaksaan Negeri Jember menetapkan 3 pegawai salah satu bank plat merah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah dan hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, pada Rabu 22 Juli 2026 mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan rangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara. 3 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial NDP yang menjabat sebagai penyelia, YASB selaku teller, serta MZL yang bertugas sebagai petugas keamanan. Untuk kepentingan penyidikan, NDP dan YASB ditahan di rutan kelas 2B Jember selama 20 hari mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2026. Sementara MZL tidak ditahan karena saat ini masih menjalani pidana dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap. Yadin menjelaskan, penyidik sengaja belum mengungkap identitas bank yang menjadi objek perkara karena proses hukum masih berjalan. Dari hasil penyidikan sementara, dana yang diduga dikorupsi digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Tim penyidik juga telah melakukan penelusuran aliran dana serta mengamankan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut, di antaranya sertifikat tanah dan sejumlah uang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Kasus ini juga menyeret kembali MZL yang sebelumnya telah menjadi terpidana dalam perkara pembakaran dokumen di bank yang sama. Berdasarkan pengembangan penyidikan, MZL diduga tidak hanya terlibat dalam upaya menghilangkan barang bukti, tetapi juga turut menikmati hasil dugaan korupsi. Hingga kini, Kejari Jember masih mendalami modus operandi, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ketika tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
3: Dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Jember terhitung 20 hari mulai tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026. Kami tim penyidik telah melakukan koordinasi dengan DPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait dengan metodologi perhitungan kerugian negara dan telah mendapatkan surat tugas terkait dengan perhitungan dari teman-teman DPKP. Alhamdulillah dalam proses berjalan proses perhitungannya, estimasi nilai kerugian kurang lebih 3 miliar.

0: Your Music. 102,9 Plan FM K Radio Sobat K. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Reza Nasution. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Roshi.
0: Gimana tadi perjalanan? Sudah terlihat ya banyak sekali masyarakat yang sudah persiapan jualan ya Reza.
1: Betul sekali. Karena kan memang ada acara besar nanti.
0: Iya. Apalagi ini hari pertama juga di tanggal 24 hingga tanggal 26 ya pastinya Sobat K. Dan penting untuk kamu nanti yang akan menyaksikan gelaran GFC di hari pertama ini nanti di jam 1 ya Sobat K, untuk kamu pastikan menyiapkan uang Sobat K, gak mungkin kamu tidak jajan ya Reza.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, betul.
0: Karena kan banyak sekali pedagang-pedagang yang sudah menjajakan, ini juga mendongkrak ekonomi terutama betul. Di era sekarang ya pasti jangan lupa untuk jajan di luar Sobat K, yang mana kita harus juga membantu para pedagang-pedagang di kaki lima. Kali ini ada informasi apa Reza di Newsroom?
1: Kali ini tentang Pemkab ya. Pemkab ini intinya ingin apa ya, Jember itu lebih maju. Yang
0: betul.
1: Pastinya ada dua informasi. Yang pertama, Pemkab Jember gratiskan BPHTB dan BBG untuk rumah bersubsidi. Terus yang kedua, ada juga terkait percepatan serap aspirasi warga di program Bunga Desa.
0: Baik, informasi selengkapnya Sobat K dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memberikan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta retribusi persetujuan bangunan gedung bagi rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang berlaku sejak tahun 2025 ini telah memberikan insentif sekitar 15 miliar rupiah kepada ribuan penerima rumah subsidi melalui skema FLPP. Program tersebut ditujukan untuk meringankan biaya awal kepemilikan rumah bagi masyarakat dengan berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah per bulan bagi lajang dan 8 juta rupiah bagi yang telah menikah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung program perumahan nasional. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Jember mempercepat pelaksanaan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan kelurahan selama Juli hingga Agustus 2026. Hal itu sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBD perubahan 2026 dan APBD tahun 2027. Salah satu kegiatan berlangsung di Kecamatan Mayang pada 22 Juli tahun 2026 diawali dengan pertemuan bersama pelajar SMP untuk sosialisasi program prioritas seperti beasiswa, pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta motivasi melanjutkan pendidikan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya guna menghimpun usulan pembangunan yang akan menjadi bahan penyusunan program pemerintah daerah. Sobat K, kalau kamu diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada bupati, apa sih yang menurut kamu yang menjadi prioritas pembangunan di Jember ini?
0: Nah ini pas banget Sobat K, kamu bisa memberikan aspirasi juga bisa melalui nomor WhatsApp Center K Radio. Nanti kita coba untuk menghubungkan langsung dengan Bupati Jember, kira-kira apa yang dibutuhkan saat ini, siapa tahu Bupati bisa langsung menjawab. Apalagi ini sudah ada program home care ya Reza.
1: Betul,
0: ya, yang mana ini juga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
1: Betul.
0: Yang mana tidak semua masyarakat yang kurang mampu bisa mengakses kesehatan. Maka dari itu Pemkab Jember ini sudah mulai bergerak Sobat K untuk melakukan pelayanan home care. Terima kasih banyak atas informasinya Reza Nasution di Newsroom. Nanti kita bakal update kembali Sobat K informasi dalam K perspektif di hari Jumat ini 24 Juli 2026. Silakan untuk kami yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas cuaca di pagi hari ini di jam 7 lepas 21 menit waktu Indonesia Bagian Barat di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tahu. Nih, saya kasih deh.
5: Wah,

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Komisi 4 DPR RI menggelar kunjungan kerja sekaligus reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi pada Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, didampingi oleh Sony T. Dana Paramita, Haji Sumail Abdullah, serta sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI lainnya. Sementara itu, jajaran pimpinan perusahaan BUMN turut hadir memenuhi kegiatan yang digelar di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran ini.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Rumpin Indah Situbondo melakukan sosialisasi program pendidikan kesetaraan atau kejar paket kepada ratusan warga binaan rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Pimpinan kegiatan PKBM Rumpin Indah Situbondo, Indah Ayuli Nurtin, mengatakan sosialisasi kejar paket bagi warga binaan sangat penting karena memfasilitasi mereka mendapatkan pendidikan yang layak meskipun berada dalam penjara. Kegiatan ini juga kawan merupakan bagian dari pembinaan kepribadian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi warga binaan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu revitalisasi lahan demi jaga apel tetap jadi ikon daerah. Pemerintah Kota Batu terus berupaya mempertahankan apel sebagai komoditas ikonik melalui program revitalisasi lahan perkebunan. Pada 2026, revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan menyasar 3 hektar lahan apel di Kecamatan Bumi Haji menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan total lahan apel di Bumi Haji mencapai sekitar 300 hektar. Program revitalisasi difokuskan pada pemulihan kesuburan tanah melalui pemberian pupuk PGPR dan NPK. Setelah dilakukan peremajaan tanaman sehingga produktivitas apel dapat meningkat dan keberadaannya sebagai ikon Kota Batu tetap terjaga.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, perayaan Hari Anak Nasional digelar di beberapa sekolah di Kota Solo, di antaranya di SD Kusumo Dilagan Joyosuran. Para siswa memainkan berbagai permainan tradisional yang kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak era modern, seperti dakon, bola bekel, lompat tali, dan lain-lain. Sebelumnya, siswa diminta membawa alat permainan tradisional dari rumah. Sekolah ingin melatih motorik anak sekaligus mengenalkan permainan tradisional dan pendekatan edukasi sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk datang ke sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio Sobat, ada informasi ini dari Sobat Rama yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di Mangli ramai lancar ya, dan dari arah kota ke arah barat ini juga ramai lancar Sobat ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Lalu ada informasi juga dari Sobat Keisha ini mengabarkan kondisi kemacetan dari arah barat Pom Garahan Sobat Ke ya. Dan sepertinya ada kendaraan yang mogok ya, ini dikirimkan fotonya Sobat Ke, Sobat Keisha yang dari arah Jember menuju ke Banyuwangi. Hati-hati di jalan Sobat Keisha. Semoga selamat sampai tujuan. Silakan untuk kami yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini bisa di nomor WhatsApp Center Ke Radio 0811-378-1029. Dan masih banyak juga informasi yang kami hadirkan buat kamu Sobat K hingga menjelang jam 12 siang nanti.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih, yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya, masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh, yang penting keselamatan nomor satu.
4: Tuh, dengerin, keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Warga dua kelurahan di Kecamatan Batu Ceper dan Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, kini kembali berjalan lancar setelah jembatan yang sempat rusak selesai direhabilitasi melalui program Jembatan Garuda. Saat ini, warga bisa melintasi jembatan yang menghubungkan Kelurahan Batu Jaya dan Kelurahan Belendung, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Jembatan ini sempat mengalami kerusakan. Saat ini sudah resmi difungsikan kembali setelah direhabilitasi melalui program Jembatan Garuda Kodim 0506 Tangerang. Selama kondisi jembatan rusak, mobilitas warga menjadi terhambat. Anak-anak berangkat ke sekolah, pekerja hingga pelaku usaha harus lebih hati-hati pada saat melintasi jalur itu. Kini dengan kondisi jembatan yang lebih kokoh dan aman, akses antar wilayah menjadi lebih mudah. Distribusi barang, aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan data Korem 052 Wijaya Krama, hingga saat ini sudah terbangun 11 jembatan Garuda di wilayah jajarannya. Program ini akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Usai peresmian, Kodim 0506 Tangerang juga menyalurkan paket sembako kepada warga serta melaksanakan penanaman pohon di sekitar lokasi jembatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan. Pemirsa, informasi selanjutnya, duka mendalam menyelimuti keluarga Valenth Alexi Tambuto, tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia di Republik Armenia. Sampai saat ini, pihak keluarga masih menanti kepastian proses pemulangan jenazah ke tanah air. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Maros terus mengawal penanganan kasus ini serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses investigasi dan pemulangan jenazah bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Valenth Alexi Tambuto adalah WNI yang bekerja di bidang marketing IT consultant di salah satu perusahaan di Republik Armenia. Pemirsa, ia diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya sendiri. Sementara itu, Bupati Kabupaten Maros, Khaidir Syam, telah mengambil sejumlah langkah untuk mendampingi keluarga korban, termasuk menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja mengunjungi keluarga sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan juga dukungan moral. Selain pendampingan keluarga, pemerintah kabupaten berkoordinasi pula dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI.
1: Langkah-langkah yang sudah kami ambil, kemarin kita sudah memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maros untuk melakukan kunjungan ke keluarga beliau, karena kami baru mendapat informasi kemarin dari media sosial dan beberapa laporan. Ya, kita sudah mengunjungi keluarga untuk memberikan semangat dan insya Allah kita akan mencari jalan-jalan keluarnya.
0: Demikian headline news kali ini, pemirsa. Usai jeda dalam Selamat Pagi Indonesia, ada update terkini soal kemacetan parah di kawasan Jalan Cakung Cilincing. Mulai terurai sesaat lagi ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosit Romansyah. Di hari ini Sobat Kei, di tanggal 24 Juli 2026, ternyata hari ini merupakan memperingati Hari Kebaya Nasional Sobat Kei, yang mana momentum untuk menghidupkan kembali kecintaan masyarakat terhadap kebaya, busana tradisional yang telah lama menjadi simbol keanggunan sekaligus identitas budaya bangsa Sobat Kei. Peringatan ini bukan sekedar mengajak masyarakat saja untuk mengenakan kebaya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa warisan budaya perlu terus dijaga di tengah derasnya arus modernisasi. Kebaya telah berkembang menjadi busana lintas generasi, lintas daerah, bahkan kerap dikenakan dalam berbagai kegiatan resmi di tingkat nasional maupun internasional. Dan ternyata Sobat Kei, Hari Kebaya Nasional ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 yang pada saat itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2023 di tanggal 4 Agustus. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa 24 Juli diperingati Hari Kebaya Nasional, namun bukan hari libur nasional Sobat Kei. Dan penetapan tanggal 24 Juli memiliki landasan sejarah yang kuat karena tanggal tersebut merujuk pada penyelenggaraan Kongres Wanita Indonesia atau KWANI ke-10 pada 24 Juli tahun 1964 yang dihadiri oleh Presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno. Saat itu ribuan perempuan dari berbagai daerah hadir mengenakan kain dan kebaya sebagai simbol persatuan. Dalam kesempatan tersebut juga, Soekarno menegaskan bahwa revolusi Indonesia tidak akan berhasil tanpa peran perempuan. Momentum bersejarah itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar pemerintah menetapkan Hari Kebaya Nasional. Dan peringatan Hari Kebaya Nasional di tahun 2020 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mendorong kebaya tetap hidup dalam keseharian masyarakat. Dengan begitu, kebaya akan terus menjadi simbol keindahan, keberagaman, dan semangat persatuan Indonesia yang diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Satu lagu dari Salma Salsabila Sobat Ki featuring dengan Bass Boy dengan Ava Iya, sudah kita puterin buat kamu di jam 8 lepas 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat Sobat Ki. Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi di newsroom. Ada informasi apa saat ini Reza?
1: Saat ini informasinya yang sudah disampaikan tadi ada home care atau ya
0: pelayanan langsung ya, kesehatan kepada masyarakat ya.
1: Terus kemudian yang kedua ada Pemkot Jember pastinya akan memprioritaskan sekolah atau pembangunan sekolah pastinya.
0: Ya, informasi selengkapnya Sobat Ki dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember akan meluncurkan program home care di Puskesmas Jember Baru pada Jumat 20 Juli 2026 atau bisa dibilang hari ini, yang dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan warga dengan keterbatasan mobilitas melalui kunjungan langsung ke rumah. Masyarakat dapat mengajukan layanan melalui aplikasi Wadul Guse dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah melalui proses verifikasi, tim home care yang terdiri dari perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya akan memberikan pelayanan medis di rumah pasien. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Jember memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD tahun 2027 dengan fokus pada percepatan revitalisasi gedung sekolah yang rusak. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, dari total 1.531 gedung sekolah yang mengalami kerusakan saat awal masa jabatannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hampir 90 miliar rupiah pada tahun 2025 hanya untuk perbaikan sarana pendidikan. Anggaran tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember dan akan terus ditingkatkan agar dalam 5 tahun ke depan tidak ada lagi sekolah dalam kondisi yang rusak. Dari kedua berita yang saya sampaikan Sobat K, semoga program yang ada di Pemkot Jember ini bisa berjalan dalam jangka yang panjang dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Selama programnya baik dan bermanfaat, sudah seharusnya kita dukung bersama. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar pelayanan seperti ini terus berkembang dan memberi manfaat yang nyata. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya dan kita berharap besar Sobat Ki dalam program home care ini yang mana tidak hanya akan berjalan mungkin ya dalam satu tahun ke depan maksud kami dan akan terus berjalan apalagi untuk di wilayah-wilayah yang sulit diakses kesehatan Sobat Ki ya, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan juga dokter-dokter yang ada di kawasan-kawasan yang sulit dijangkau tersebut. Dan nanti kita bakal update terus informasi di Newsroom Sobat Ki bareng Reza Nasution dan silakan untuk kami yang ingin mengabarkan kondisi saat ini entah itu komplain pelayanan-pelayanan publik Sobat Ki ataupun mengenai kondisi arus lalu lintas silahkan kirimkan ke nomor resep center K Radio 0811 378 1029.

0: Sobat Ki, wilayah perairan barat daya Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu diguncang gempa bumi pada hari ini Jumat 24 Juli 2026 pagi dengan kekuatan yang dicatat oleh BMKG yakni sebesar 5,4 magnitudo, Sobat Ki. Gempa terjadi ini di pusat gempa berasa di sekitar 185 km barat daya Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara dengan kedalaman 10 km, Sobat Ki. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa yang terjadi di perairan tersebut, dan memang sebelumnya wilayah Bengkulu juga diguncang gempa berkekuatan 5,3 magnitudo yang terpusat di perairan Bardaya, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 Mei 2026. Dan menurut BMKG, Sobat Ki, ini gempa berkedalaman 17 km ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami serta tidak ada laporan kerusakan berat dampak dari gempa tersebut. Dari gempa tersebut, Sobat Ki, ini menyebabkan kerusakan cukup besar di wilayah Bengkulu, dan pemerintah daerah mencatat sebanyak 155 bangunan mengalami kerusakan terdiri atas rusak berat, sedang hingga ringan, dan ada sebanyak 42 rumah mengalami rusak berat sehingga harus dirobohkan. Pemerintah pusat kemudian menyalurkan bantuan perbaikan rumah, sementara pemerintah daerah bersama berbagai pihak melakukan penanganan darurat dan membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat gempa.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
1: K Radio.

Satu lagu dari Warna Sobat, ke 50 tahun lagi sudah kita puterin buat kamu di jam 8 lepas 52 menit waktu Indonesia bagian Barat Sobat. Ada informasi yang mana dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ansuran pertama pembiayaan KDKMP dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ini akan jatuh tempo pada September 2026. Sebelum pembayaran dilakukan, pemerintah harus menyelesaikan seluruh proses verifikasi dan juga validasi. Hasilnya akan disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana Sobat G. Setelah proses tersebut rampung, Purbayudi Sadewa Menteri Keuangan akan melakukan pembayaran kepada Himbara. Dan pemerintah menargetkan seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan pada Agustus sehingga angsuran pertama dibayarkan sebelum jatuh tempo. Untuk diketahui Sobat K, bahwasanya program KDKMP mendapat dukungan pinjaman dari Himbara dengan total pembiayaan mencapai Rp240 triliun rupiah dan plafon maksimal 3 miliar rupiah untuk setiap koperasi. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam tersebut, Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian akan lembaga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi desa, kelurahan, dan nelayan Merah Putih. Dan TNI Polri juga diminta membantu pelaksanaan program di berbagai koperasi desa dan juga koperasi nelayan Merah Putih Sobat G. Menurutnya, koperasi Merah Putih juga akan menjadi pusat penyaluran barang bersubsidi dan berbagai bantuan pemerintah agar distribusinya lebih terintegrasi dan juga tepat sasaran.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono akan menindak tegas sentra pelayanan pemenuhan gizi yang berkualitas buruk. Dapur makan bergizi gratis yang tidak bisa memenuhi standar akan ditutup. Ini disampaikan Sudaryono pada saat melakukan inspeksi mendadak sejumlah SPPG di Bogor, Jawa Barat dini hari tadi. BGN akan memberikan teguran terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan tegas. Sudaryono menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta masyarakat dan media tidak ragu melapor kalau menemukan dapur MBG yang bermasalah. Menurutnya setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang ada. Meski demikian pemirsa, Sudaryono mengingatkan agar kesalahan yang dilakukan segelintir pihak tidak membuat seluruh pelaksana MBG mendapat penilaian yang buruk. Sudaryono menyampaikan secara umum kinerja SPPG sudah baik. Ia tidak ingin kekurangan sejumlah SPPG berdampak buruk terhadap penilaian program MBG secara keseluruhan.
2: Tinggal, memang yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu mas. Yang sudah bagus jalan tuh tantangannya adalah variasi dari menunya. Supaya yang anak-anak maupun yang ibu-ibu yang memang mengkonsumsi itu kemudian bisa nggak bosan, itu tantangannya. Nah bagi yang memang belum, harus segera disusul, segera. Ya, kita beresin semua. Yang bagus kita beresin, kita pertahankan, kita nah yang kurang bagus kita perbaiki segera. Yang melanggar, yang barangkali tidak bisa diperbaiki ya terpaksa harus tutup. Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya nggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya nggak disiplin, petugasnya nggak bagus ya kita mesti hentikan ya, kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Penegasan itu disampaikan pada saat menghadiri harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menghormati seluruh negara dan kekuatan dunia. Sebagai negara non-blok, Indonesia tidak ingin memiliki musuh maupun mengganggu negara lain. Presiden Prabowo menjelaskan arah politik luar negeri pemerintahannya berlandaskan pada prinsip good neighbor policy atau menjadi tetangga yang baik. Menurutnya, Indonesia ingin membangun hubungan persahabatan dan kerjasama dengan seluruh negara. Meski berkomitmen menjalin hubungan baik dengan seluruh kekuatan dunia, Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tidak akan berubah.
3: Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif, saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan. Tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita ini.
1: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar optimis kedaulatan ekonomi akan segera terwujud. Caimin mengajak Presiden Prabowo Subianto dan partai politik di DPR RI untuk merevisi sekitar 108 undang-undang demi kedaulatan ekonomi.
4: Jumlah pengusaha NU sudah 20 tahun ini rontok. Pengusaha NU hampir tidak tumbuh. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang berantakan. Ini semua butuh arah baru. Dan kami yakin arah baru itu bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam dulu. Dan saya yakin itu bukan saya. Terutama teman-teman ini yakin bahwa Pak Prabowo punya tekad yang benar, maka kita akan siap membackup dengan dua hal. Yang pertama, kita sempurnakan regulasinya. Ada 108 undang-undang yang akan kita ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk kita robah agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud. setelah kita pikir-pikir, diskusi panjang, tema yang bisa kita usung adalah arah baru ekonomi konstitusi, biar gampang dan biar ada pemimpinnya, dan insya Allah kita yakin bisa sukses, Prabowonomics. Maju Prabowonomics. Prabowonomics. Ini bukan akal-akalan, bukan asal-asalan gitu, bukan. Kita serius, kita pingin ada arah baru yang benar, kita pingin jadi tuan rumah di negeri sendiri, kita ingin satu hal yang amat sangat kita dukung, satu pintu ekspor SDA.
1: Demikian headline news kali ini, pemirsa. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengangkat sejumlah pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk pengganti Febri Adriansyah. Sesaat lagi.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio, Sobat Gay. Dan kali ini saya ajak kembali untuk kamu mendengarkan dua update informasi newsroom bareng Reza Nasution, salah satunya mengenai kasus korupsi yang terjadi di salah satu bank berplat merah, ya Sobat Gay. Ini yang cukup ramai juga diperbincangkan setelah Himbara ini ada lagi dan di Jember juga, Sobat Gay, ya. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Negeri Jember pada Kamis 23 Juli 2026 mengungkap kebakaran kantor Bank Jatim unit Kalisat yang terjadi pada 29 April tahun 2025 yang lalu dan merupakan aksi pembakaran yang disengaja untuk menghilangkan barang bukti kasus dugaan korupsi. Pelaku berinisial MZL yang merupakan satpam bank yang telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembakaran tersebut. Dan kini kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama dua tersangka lainnya. Meski sejumlah dokumen terbakar, penyidik berhasil menelusuri kembali barang bukti dan menemukan dugaan keterlibatan MZL dalam menikmati aliran dana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 3 miliar rupiah. Beralih ke berita berikutnya. Kejaksaan Agung kembali mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jampidus Febri Adriansa dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada 20 Juli 2026. Tim penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa, sementara proses penyidikan dilakukan guna menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Kasus ini juga kembali memunculkan perhatian publik terhadap dugaan keterkaitan perkara korupsi Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Kemudian tim 9 memanggil 4 saksi untuk diperiksa pada Rabu 22 Juli 2026, yaitu Febri Adriansa, Don Rito, NH, dan TS. Kalau menurut saya, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih, Sobat K. Bagaimana pendapatmu? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Kalau melihat yang pertama, informasi pertama mengenai pembakaran barang bukti yang dilakukan oleh MZL ini, Sobat, yang mengakibatkan kebakaran bank pada tahun 2025, Sobat K, ini lainnya seperti di film-film, Sobat K, dan memang sudah terencana sedemikian rupa yang mana ini merugikan negara dengan total 3 miliar rupiah, Sobat K. Dan perkara dari Jampitsus ini kemarin juga mantan pengacara Febri Adriansyah, ya, ini Hotman Parasutapea akhirnya mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Apakah itu benar alasan kesehatan atau bukan, Sobat K? Itu masih jadi perbincangan juga di media sosial yang sampai ramai juga, Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya, Sobat Reza. Nanti kita bakal kembali informasi mengenai update informasi sekitar Jember dan sekitarnya, Sobat K. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kembali kondisi arus lalu lintas dan mungkin kamu saat ini bingung mau parkir di mana untuk nonton GFC pertama, Sobat K, di hari pertama 24 Juli 2026, bisa di kawasan lingkaran Jember dan sekitarnya, dan pastikan kendaraan kamu tetap aman.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ada Sobat Yuke yang wadul Sobat K, bahwasanya untuk wali murid SD Kepatian 3 ini meminta tolong jangan melawan arus ketika menyebut anaknya sekolah Sobat K, karena memang di sana itu padat Sobat K, apalagi di jam-jam seperti ini ya, menjelang pulang sekolah, karena kan di hari Jumat biasanya jam 10.30 sudah pulang sekolah Sobat K ya. Banyak sekali masyarakat yang menyebut anaknya menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 yang menyusuri jalan Kartini Sobat K ini. Sobat juga berharap agar orang tua juga mengajarkan kepada anaknya untuk tertib berlalu lintas. Bukannya melawan arus itu berbahaya juga kan, harus sayang buah hati juga Sobat K ya. Harus dipikirkan juga, apalagi kamu pengendara roda 2, lawan arus juga bahaya Sobat K ya. Kalau dari jalan Trunojoyo akan melewati jalan Kartini, kalau kamu mau potong jalan langsung ke jalan Trunojoyo dengan melawan arus, ini sangat berbahaya Sobat K, karena kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup padat ya. Makanya dari Sobat juga ini berharap agar orang tua, terutama kita juga, tidak melawan arus Sobat K. Terima kasih banyak Sobat Yuke atas wadulnya kepada kita ke K-Radio. Dan mungkin saat ini untuk kamu yang saat melintas di Jalan Kartini, melihat juga kepadatan arus lalu lintas, karena banyak sekali ya kalau di jam-jam segini ini Jalan Kartini cukup padat Sobat K. Ada sejumlah sekolah juga di sana, ada SDN Kepatian 3, ada SMP Maria Fatima Sobat K, dan memang Jalan Kartini ini terkenal cukup padat di tengah jam-jam sibuk Sobat K ketika berangkat sekolah dan juga pulang sekolah. Terima kasih banyak atas insight-nya. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan sekali lagi Sobat K, ataupun ingin mengupdate informasi seputar Jember dan sekitarnya, bisa melalui media sosial kami di Instagram K Radio. Jangan lupa untuk di like, ataupun kami melihat atau menyaksikan konten-konten

0: Karena agenda hari pertama ini adalah pet sobat kayak ya, ada juga yang tampil di sana, dan memang banyak juga masyarakat yang berjualan di kawasan alun-alun sobat kayak. Terima kasih banyak atas informasinya, dan kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu spesial sobat K hanya di 102,9 FM K Radio.
1: Ini dia Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Hmm, oke.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Kejaksaan Negeri Jember menetapkan 3 pegawai, salah satu bank pelat merah, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan periode 2023 hingga 2025. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah dan saat ini masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, menyebut ketiga tersangka berinisial NDP yang menjabat sebagai penyelia, YASB selaku teller, dan MZL sebagai petugas keamanan. Selain menelusuri aliran dana, Kejari Jember juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, termasuk sertifikat tanah dan sejumlah uang. Penyidikan kini terus dikembangkan untuk mengungkap modus operandi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
2: Kabar selanjutnya dari Serigere FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat tegaskan larangan penggunaan sonhorek menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Penegasan ini untuk memastikan seluruh kegiatan seperti pawai budaya, karnaval, sampai bersih

0: bisa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, kebijakan ini bukan aturan baru karena sudah diberlakukan sejak tahun lalu, namun pemerintah masih mendapati adanya masyarakat yang menggunakan perangkat audio berdaya tinggi dalam sejumlah kegiatan. Wahyu meminta seluruh jajaran kelurahan terus mensosialisasikan larangan ini ke masyarakat dan menyadari jika masih ada perbedaan pandangan soal sound horror, tapi pemerintah tetap berpegangan pada aturan yang sudah ditetapkan.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bulog Madiun lakukan uji tanak beras cadangan pemerintah. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun bilang, pengujian dengan cara tanak atau dengan memasak sampel beras secara langsung untuk menilai kualitasnya secara organoleptik. Pemeriksaan meliputi aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan hingga cita rasa setelah beras dimasak. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan mutu sebelum beras didistribusikan melalui program pemerintah. Pengujian ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen Bulog dalam menjaga kualitas cadangan beras pemerintah. Agung menambahkan beras yang diuji merupakan stok cadangan beras pemerintah yang disiapkan untuk mendukung program bantuan pangan beras dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. 70 bangunan di Kecamatan Asemrowo ditandai Satpol PP Surabaya kemarin akan terdampak normalisasi Sungai Kalianak. Mudita Dira Widaksa, Kabid Pengendalian Ketentraman Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya bilang, totalnya ada 105 bangunan yang ditandai, 35 lainnya sudah ada sertifikat hak milik, jadi harus dilakukan proses tambahan. Setiap pemilik bangunan akan mendapat surat peringatan hingga 3 kali, serta meminta warga yang terdampak memahami dasar normalisasi Sungai Kalianak yang berdasarkan pada peta kretek dan foto udara Kota Surabaya terbaru.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi Sobat Kay, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan kabar informasi terkait kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang untuk Sobat Robi yang mengabarkan kondisi terakhir di Garahan Sobat Kay, Barat Pom Garahan. Ini masih terpantau padat Sobat Kay ya, cenderung macet, dan ini juga mengimbau agar mobil yang akan mengarah ke Banyuwangi menuju ke Jember ini tidak mengeblong Sobat Kay ataupun menyalip. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional, yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai menjelang jam 12 siang nanti Sobat Kay. Kali ini ada informasi yang mana ada seorang guru honorer di Jombang Sobat Kay bernama Fuad Abdul Karim, usia 38 tahun, warga Kabupaten Jombang, ini menunggu kepastian hukum setelah motor yang digunakan untuk bekerja ini digelapkan oleh oknum perusahaan pembiayaan, di mana laporan dugaan penipuan, penggelapan hingga pemalsuan dokumen di Polres Jombang tidak jelas proses penyidikannya selama 3 tahun menunggu. Baginya, sepeda motor bukan sekedar alat transportasi, namun kendaraan roda dua tersebut menjadi penopang aktivitasnya mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain, sekaligus penopang usaha bimbingan belajar yang ia dirikan Sobat Kay. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Fuad berharap memperoleh kepastian hukum agar perkara yang dialaminya dapat segera dituntaskan, termasuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat Sobat Kay. Fuad menceritakan bahwasanya saat masih menjadi guru honorer, penghasilannya sangat terbatas sehingga ia harus menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatannya demi memiliki kendaraan pertama dalam hidupnya Sobat Kay. Ia mengatakan motor tersebut menjadi teman setia dalam menjalankan aktivitas mengajar di berbagai daerah, mulai dari Jombang hingga ke Mojokerto Sobat Kay. Dan jaraknya kurang lebih 10 km. Dan besar harapan dari Fuad agar kasusnya bisa segera rampung dan motornya bisa kembali Sobat Kay, dan ia bisa kembali menggunakan motornya untuk mengajar dari sekolah satu ke sekolah lainnya.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif. Bareng saya Rosid Romansyah. Kembali saya hadirkan dua update informasi di Newsroom Sobat Gay bersama Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Gempa bumi berkekuatan 5,4 mengguncang perairan barat daya Pulau Enggano, Bengkulu pada Jumat pagi 24 Juli 2026. BMKG menyatakan gempa berpusat di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Sebelumnya, Bengkulu juga diguncang gempa pada Mei 2026 yang menyebabkan puluhan rumah rusak berat dan masih dalam proses pemulihan. Beralih ke berita berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina saat menghadiri Harlah ke-28 di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menjalankan hubungan baik bersama semua negara, akan tetapi dukungan terhadap Palestina merupakan komitmen yang tidak akan berubah. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan perdamaian dan keadilan sesuai amanat konstitusi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Terima kasih untuk kami masih mendengarkan K Perspektif Sobat K. Ada informasi dari Sobat Rahman yang mengabarkan untuk di Jalan Sultan Agung Sobat K terpantau ada kebanyakan kepadatan arus lalu lintas Sobat K ya. Terjadi karena memang banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk menyaksikan gelaran GFC di hari pertama ini Sobat K, meskipun masih nanti setelah sholat Jumat Sobat K kegiatannya, namun terlihat juga kepadatan mobil yang akan mengarah ke alun-alun dan terlihat juga banyak sekali kondisi para pedagang yang mulai juga memadati di pinggir-pinggir jalan di kawasan Jalan Sultan Agung dan juga alun-alun kota Jember Sobat K. Hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan Jalan Sultan Agung dan juga alun-alun kota Jember Sobat K karena merupakan venue utama gelaran GFC 2026. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang juga untuk Sobat Vivi yang mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Mangli. Tadi cukup ramai lancar. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Silakan untuk kami yang ingin mengabarkan Sobat K kondisi arus lalu lintas di kawasan kamu yang saat ini melintas, kirimkan foto atau video di 0811 378 1029. Kita tunggu informasi kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, manajemen perusahaan daerah Taman Sawta Kebun Binatang Surabaya memastikan kondisi seluruh satwa tetap sehat dan kebutuhan pakan terpenuhi sempurna. Hal tersebut disampaikan menyusul penetapan mantan Direktur Utama Khairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran operasional PAN dan pakan satwa ini periode 2016-2024. Kepala Seksi Humas KPS Lintang Ratri menegaskan tidak ada pengurangan sedikit pun terhadap porsi pakan yang diberikan kepada seluruh penghuni kebun binatang, Sobat Ki. Ia juga membantah keras isu yang menyebutkan ada satwa yang menjadi kurus, sakit hingga meninggal dunia akibat kekurangan pakan. Menurutnya kematian alami karena faktor usia memang tidak bisa dihindari. Namun sama sekali tidak ada kasus yang disebabkan oleh kelalaian pemenuhan kebutuhan makan. Pengelola juga menjamin standar kebersihan tetap terjaga dengan pembersihan kandang yang dilakukan rutin dua kali sehari Sobat K. Dan mana kondisi satwa pun dipantau tidak hanya oleh internal, melainkan juga diawasi oleh pemerintah Kota Surabaya serta instansi terkait, mengingat seluruh koleksi satwa merupakan aset milik negara. Lintang juga memastikan Sobat K, proses hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Operasional kunjungan untuk masyarakat tetap dibuka seperti biasa dan manajemen berkomitmen justru akan terus meningkatkan kualitas pelayanan baik untuk satwa maupun untuk para pengunjung Sobat K.

Masih di Perspektif di 102.9 FM Ki Radio di jam terakhir Sobat Ki di jam 11 siang kali ini. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang baru saja bergabung atau mendengarkan Ki Perspektif dan sudah menjemput anak pergi ke sekolah. Ke rumah Sobat Ki ya, udah selesai sekolahnya di jam 11 ini. Dan terlihat juga beberapa kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Danau Toba Sobat Ki yang sudah menjemput anak pulang ke rumah setelah beraktivitas sekolah Sobat Ki. Dan mana kalau kita melihat atau membaca berita kemarin bahwasanya untuk anggaran buku ke perpustakaan ini dipangkas Sobat Ki. Berbeda dengan hal itu, pemerintah Denmark ini menghapus pajak penjualan buku sebesar 25% yang selama ini menjadi yang tertinggi di Eropa sebagai upaya merespon krisis minat baca. Usulan ini diungkap oleh Menteri Kebudayaan Jacob Engel Smits dalam konteks pembahasan rancangan anggaran pemerintah. Ia menegaskan bahwa segala upaya harus dilakukan untuk menghentikan menyebarkan krisis membaca yang semakin memperburuk dalam beberapa tahun terakhir. Langkah penghapusan pajak ini diperkirakan akan menimbulkan kerugian fiskal sekitar 51 juta US dollar atau sekitar 829 miliar rupiah Sobat Ki untuk per tahunnya. Keputusan ini juga dipicu hasil laporan OECD yang menunjukkan bahwa 24% remaja berusia 15 tahun di Denmark tidak mampu memahami teks sederhana. Angka ini mengalami kenaikan 4% dalam 10 tahun terakhir Sobat Ki. Industri penerbitan juga sudah aktif mendorong pemerintah agar memastikan semua warga, anak-anak maupun orang dewasa dapat mengakses buku fisik secara merata Sobat Ki. Gimana menurut kamu hal yang dilakukan oleh Denmark Sobat Ki? Apalagi di Indonesia juga minat baca ini sangat minim sekali Sobat Ki. Karena akses membeli buku dan harga buku yang cukup mahal, ini membuat minat baca juga semakin menurun. Silakan kirimkan pendapat kamu di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029.

0: Your Music. Kembali saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi Sobat G di Newsroom bareng Sobat Reza Nasution dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Persaingan grup A Piala AFF 2026 dimulai pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Singapura menghadapi Kamboja, sementara Vietnam bertemu Timor Leste. Vietnam menjadi sorotan karena belum terkalahkan dalam 18 pertandingan di bawah pelatih Kim Sang-sik. Kemenangan pada laga pembuka akan menjadi modal penting bagi setiap tim untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dan untuk Indonesia sendiri, pertandingannya akan dimulai tanggal 27 Juli melawan Kamboja. Beralih ke berita berikutnya, Persija Jakarta resmi merekrut kiper timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 2031. Kehadiran Nadeo diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Persija menghadapi Liga 1 musim 2026-2027. Pengalamannya bersama timnas juga diyakini akan menjadi nilai tambah bagi Macan Kemayoran. Sobat K, dari informasi olahraga tadi, apakah Indonesia mampu memenangkan pertandingan AFF nanti? Dan apakah dari kepindahan Nadeo ke Persija membuatnya menjadi kiper utama timnas? Sampaikan pendapat kamu ya. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

0: Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Upaya penguatan ekonomi dari tingkat desa di Kabupaten Pamekasan terus menunjukkan hasil signifikan. Dari total target 180 koperasi desa atau kelurahan merah putih KDKMP, sebanyak 140 unit 78% telah selesai dibangun. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman optimistis sisa 40 unit yang progresnya rata-rata sudah di atas 60% dapat tuntas pada akhir bulan ini. Keberhasilan ini membawa 65 unit KDKMP di Pamekasan masuk dalam daftar 10.000 koperasi yang akan diresmikan secara serentak di tingkat nasional pada Agustus 2026 mendatang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledoan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, harus bertahan hidup tanpa aliran listrik. Untuk penerangan di malam hari, keluarga sederhana tersebut hanya mengandalkan sentir menggunakan minyak goreng maupun jelantah. Sang istri, Munarti, menjelaskan permohonan listrik sebenarnya pernah diajukan, namun ditolak petugas karena dibutuhkan tiang baru untuk satu rumah. Keluarga Muhroji berharap adanya perhatian pemerintah daerah agar rumah mereka bisa segera tersalurkan listrik dan mendapatkan bantuan sosial yang layak.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kini, belum semua anak sekolah di daerah pinggiran Bojonegoro dapat menikmati fasilitas gizi dari pemerintah secara berimbang akibat terkendala izin operasional dari pemerintah pusat. Dua kecamatan yang belum memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sama sekali adalah Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Margomulyo. Nini Susmiati, Sekretaris Satgas MPG Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Kadinkes bilang, Pemkab telah bertindak aktif dengan bersurat resmi ke Badan Gizi Nasional Pusat untuk melaporkan kondisi di lapangan, khususnya terkait kurangnya minat mitra swasta mendirikan SPPG di wilayah pinggiran karena kewenangan membangun SPPG adalah PGN.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio. Demikian K-Perspektif hari ini sobat K, di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter K-Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosi Tromasya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak.

0: Ini biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Febrian Ahmad. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah di hari ini. Febri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Valeri Budianto dari Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Valeri, apakah Febri memenuhi panggilan Kejagung dan apa yang menjadi fokus pemeriksaan kali ini?
2: Ya, Brian, hingga saat ini kita masih menanti kehadiran dari Febri Adriansyah yang hari ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Tentu kita masih menunggu kehadiran dari Febri, karena sebenarnya kalau misalnya kita melihat kilas balik, rekam jejak, dan juga bagaimana proses pemeriksaan terhadap saksi sejauh ini, memang dari penyidik memberikan keleluasaan bagi saksi untuk hadir di pukul berapa, terlepas memang pemanggilan dilakukan di pukul 9 pagi. Mengapa? Karena dalam kapasitas saat ini, Febri masih sebagai saksi dan masih belum ditahan, sehingga selama memang Febri memberikan konfirmasi apakah dirinya akan hadir atau tidak, jika tidak hadir alasannya apa, dan apabila hadir akan hadir di pukul berapa, maka akan menjadi kebebasan dari Febri Adriansyah maupun kuasa hukumnya untuk memenuhi pemanggilan dari penyidik. Yang perlu menjadi catatan adalah hari ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Febri Adriansyah sebagai saksi. Di pemanggilan pertama, dua hari yang lalu, tanggal ini karena alasan kesehatan, dan oleh karena itu hari ini kejaksaan melakukan pemanggilan kedua, dalam hal ini adalah tim 9. Dan tidak hanya sendiri saja Brian, Febri ini juga dipanggil berserta dengan satu saksi lainnya yang juga mangkir tidak memenuhi panggilan di dua hari yang lalu. Adapun untuk fokus dari pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah hari ini, terlepas dirinya memenuhi panggilan atau tidak, adalah terkait dengan seperindik terbaru yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu tim 9. Jadi bukan berkaitan dengan 3 seperindik yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Polri sebelum kemudian perkara tersebut dilimpahkan Kejaksaan. Jadi sebagai informasi, saat ini ada 4 seperindik yang melibatkan Febri Adriansyah. Yang pertama adalah 3 seperindik dari Polri, yaitu terkait dengan kasus Asabri, kemudian terkait dengan kasus Krakatau Steel, lalu terkait dengan kasus PLN PLTU Batubara. Nah, sedangkan untuk seperindik terbaru yang terbitkan oleh tim 9 ini adalah terkait dengan dugaan TPPU. Dan dari 4 seperindik ini, baru 1 seperindik di mana status Febri ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu di kasus Asabri. Namun hari ini karena menjadi fokus pemeriksaan adalah untuk dugaan TPPU dalam seperindik terbaru, maka Febri akan diperiksa sebagai saksi di kasus ini. Nah, tentu apa yang menjadi fokus pemeriksaan pastinya adalah ada dasar mengapa akhirnya Kejaksaan Agung tim 9 ini memutuskan untuk menerbitkan seperindik baru, yaitu dugaan TPPU yang disebutkan oleh Jamuas Rudi Margono yang memang memimpin tim 9 dari proses penyidikan perkara kasus Febri Adriansyah ini adalah untuk menindaklanjuti barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan yang ditemukan pada tanggal 8 Juli lalu di kediaman milik Febri Adriansyah yang berlokasi di Sentul, di mana ditemukan adanya emas seberat 74 kg dan juga ditemukan adanya uang senilai 543 miliar rupiah. Dan oleh karena itu terhadap Febri Adriansyah dan juga satu saksi akan dilakukan pemanggilan hari ini, pastinya untuk didalami dari mana asal usul uang tersebut, dari mana asal usul emas tersebut. Karena kalau misalnya kita kilas balik, sebenarnya juga sudah menjadi komitmen dari Febri Adriansyah sekitar 2 minggu yang lalu sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dia melakukan konferensi pers di Gedung Bundar, ia mengatakan bahwa ia akan menghormati proses hukum, kemudian juga ia pasti akan memenuhi panggilan. Bahkan dia mengatakan bahwa memang benar rumah di Sentul adalah miliknya dan membenarkan bahwa memang aset yang ditemukan itu ada di rumah miliknya, namun memang ada milik seseorang dan juga kegiatannya milik seseorang. Dan oleh karena itu terkait dengan hal tersebut tentunya akan seluruhnya didalami dalam pemeriksaan hari ini apabila Febri hadir memenuhi panggilan. Tentu tidak hanya didasari pada barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan. Juga ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan ditanyakan oleh para penyidik terhadap Febri Adriansyah. Kemudian pastinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicocokkan dengan pernyataan-pernyataan dari saksi lainnya sebelum akhirnya bisa menentukan apa status dari Febri Adriansyah, apakah sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Oleh karena itu akan sama-sama kita nantikan, Brian dan juga pemirsa, apa status dari Febri Adriansyah. Dan pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah Febri akan hadir memenuhi panggilan kedua hari ini, karena kalau tidak akan ada upaya paksa. Sementara demikian, kita nantikan bersama kembali ke Anda di studio.
1: Baik, Vale, kita nantikan apakah Febri akan hadir di hari ini. Dan terima kasih atas informasi Anda dari Kejagung Jakarta. Dan pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. K-Radio 102.9 K-Radio.
0: Your life, your music. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge. K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, jam 2 tentu saja K Perspektif kembali menemani kamu. Dan siang hari ini bersama dengan Raviana dan juga ada Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya Sobat. Gimana kabarnya di siang hari ini? Lumayan agak dingin gak sih Sobat K? Walaupun cerah ya kondisinya, tapi hawanya, anginnya itu kayak dingin-dingin gimana gitu Sobat K. Jadi emang harus dijaga ya kesehatannya di menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan akan di bulan Agustus. Kita juga harus jaga kesehatan, banyak minum air putih, kemudian juga istirahat yang cukup. Dan juga karena potensi karhutla di Kabupaten Jember cukup tinggi, jadi hindari bakar-bakar di tempat-tempat yang gak aman atau bakar-bakar sembarangan ya, karena khawatir justru akan merembet kemana-mana. Nah Sobat, di siang hari ini kita akan bahas beberapa informasi-informasi terhangat juga di Keperspektif. Gak hanya informasi-informasi penting, tapi juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati. Oh ya Sobat, untuk saat ini sementara kamu bisa akses siaran Ke Radio melalui live streaming Ke Radio ya Sobat di kastripradiojember.com. Karena mohon maaf, saat ini masih ada pemadaman di pemancar Sobat K, sehingga untuk siaran analog di 102,9 masih belum bisa diakses ya. Jadi untuk sementara kamu bisa akses tersebut di website resmi K Radio di kastripradiojember.com. Nanti tentunya kalau kembali normal pasti kita akan sounding secepatnya Sobat K. Nah untuk mengawali di K Perspektif pagi siang ya, maksud saya di siang hari ini, satu single dari Tulus, Teh Hijau.

Satu single dari Tulus, Teh Hijau, baru saja diputarkan ya Sobat Kei di siang hari ini. Tanggal 24 Juli 2026 ini sekaligus menjadi program yang baru aja launching di hari ini Sobat Kei, yaitu Home Care. Nah ini yang pertama juga di Indonesia ya Sobat, kita juga sangat terbantu dengan program Home Care Kabupaten Jember ini karena kita tahu banyak sekali masyarakat yang mungkin jauh dari letak rumah atau medan geografis yang sulit dengan layanan kesehatan terdekat ini agak jauh. Kemudian juga terutama untuk lansia yang mungkin punya resiko penyakit yang cukup tinggi, kemudian ibu hamil, balita, disabilitas, dan lain sebagainya, ini sangat perlu ya Sobat Kei, terkait dengan program Home Care Kabupaten Jember. Nah, yang masih belum terlalu paham nih, sebenarnya program Home Care Kabupaten Jember ini seperti apa? Home Care ini pelayanan kesehatan yang langsung ke rumah, yang terintegrasi, cepat, dan menjangkau kelompok rentan. Jadi, nanti ada tim medis yang datang ke rumah, di mana nanti kategori penerima layanan home care itu ada ibu hamil risiko tinggi, kemudian juga ada balita stunting, disabilitas, kemudian masyarakat yang kurang mampu dengan penyakit kronis yang berkepanjangan, kemudian juga ada lansia yang kakak tunggal dan atau terlantar. Ini yang menjadi kategori penerima layanan home care Sobat Kei. Dan yang masih belum tahu bagaimana alur layanan dalam mekanisme pelayanan home care Kabupaten Jember ini Sobat Kei. Yang pertama, kamu bisa menghubungi hotline. Jadi, warga bisa menghubungi hotline puskesmas atau Wadul Guse untuk mengajukan layanan home care tersebut. Tentu saja, hotline puskesmas ini sudah diinformasikan ya, masing-masing puskesmas itu ada hotline-nya masing-masing, ataupun kamu bisa untuk menginformasikannya melalui Wadul Guse untuk mengajukan layanan home care tersebut. Kemudian, setelah menghubungi hotline, yang kedua adalah petugas melakukan asesmen awal melalui wawancara atau pemeriksaan singkat untuk mengetahui kondisi pasien. Yang kedua ini adalah screening awal ya Sobat Kei. Yang ketiga, penentuan kelayakan. Jadi, jika pasien memenuhi kriteria layanan home care, jadi terkait dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, kemudian juga dari pasien tersebut memenuhi kriteria layanan home care, jadwal kunjungan akan ditentukan Sobat Kei. Jadi, jika belum memenuhi kriteria, pasien akan dilarikan ke layanan kesehatan yang kesehatan layanan yang terdekat. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria, tinggal menunggu jadwal kunjungan. Tapi jika belum yang memenuhi kriteria, pasien akan dilarikan ke layanan kesehatan terdekat. Kemudian yang keempat, pelayanan rumah. Jadi tim home care datang ke rumah dan pasien untuk melakukan pemeriksaan, tindakan medis, edukasi kesehatan, serta pencatatan rekam medis. Yang kelima, setelah melakukan pelayanan rumah, konsultasi dokter spesialis ini bila diperlukan ya. Jadi apabila dibutuhkan, pasien akan dikonsultasikan melalui layanan telemedicine dengan dokter spesialis. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi kondisi pasien dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah diperlukan kunjungan ajang, rujukan, atau pelayanan yang disertakan ini analisa Sobat Kei. Nah ini yang tentunya perlu untuk diketahui ya untuk masyarakat yang ingin mengajukan terkait dengan layanan home care ini. Jadi nanti ada beberapa layanan. Yang pertama hubungi hotline dulu, kemudian nanti akan dilakukan screening. Kemudian ketiga adalah penentuan dari kelayakan. Yang keempat nanti tim medis datang ke rumah. Yang kelima bisa konsultasi dokter spesialis ini bila diperlukan ya. Dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjutnya. Jadi untuk jadwal pelayanan 24 jam nonstop ya Sobat Kei, dari Senin sampai Minggu. Nah untuk penanganan gawat darurat, kondisi gawat darurat langsung ditangani melalui layanan ambulan. Dan penanganan gawat darurat, kondisi yang non gawat darurat ya, ini dilakukan screening terlebih dulu oleh UPTD Puskesmas sebelum menjadwalan kunjungan home care. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan Sobat Kei, karena hari ini sudah launching program home care tersebut. Nah semoga
bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga menyasar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan layanan home care ini.

0: Seperti biasa Sobat K, Raffiana gak sendirian ya di K Perspektif sampai malam nanti, ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat sore Sobat Eri.
1: Selamat sore Sobat, ini masih sore apa siang ya?
0: Sore dong, sore. Siang kayaknya, siang menjelang sore
1: siang
0: ya.
1: Siang menjelang sore dong, siang. Selamat siang menjelang sore Sobat Raffiana dan Sobat K. Semoga di siang menjelang sore ini pada tanggal 24 Juli 2026 di hari Jumat ya, lepas sholat Jumat, semoga kita semua diberikan
0: keberkahan
1: bagi yang menunaikan sholat Jumat. Tapi yang nggak menunaikan sholat Jumat, semoga semua urusannya dilancarkan.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, karena kan kita perlu ya yang namanya kuasa Tuhan.
0: Itu sangat perlu sih.
1: Sangat perlu, sangat penting. Jadi berdoalah sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Begitu. Karena mensana in corpore sano.
0: Selalu di spill ya itu ya. Itu selalu dibangga-banggakan. Nah ini Sobat Eri, ini kalau di siang menjelang sore itu kan emang hawanya udah agak-agak lemes gitu ya.
1: Betul.
0: Udah pertama, waktunya.
1: Kenapa aku lemes ya hari ini? Pertama belum makan dari pagi.
0: Loh, kenapa gitu? Harusnya
1: karena aku lagi intermittent fasting.
0: Oh gitu, berapa jam tuh?
1: Aku makan jam 1 sampai jam 7.
0: Oh, beneran ini serius?
1: Serius.
0: Oh gitu.
1: Jadi sarapan skip aku.
0: Sampai nanti jam
1: 1, ini saking ini aja, baru duh males nanti aja deh. Habis ini, habis makan, baru aku sarapan.
0: Berarti IF berapa jam itu?
1: IF 6-7, berapa? 6 jam.
0: 6 jam ya?
1: 6 jam.
0: Berarti jendela makanmu itu 6 jam?
1: Yes.
0: Ya lumayan sih tapi IF itu ya Sobat K, itu bisa jadi salah satu cara biar diet gak terlalu ketat dan gak terlalu kepukul banget.
1: Betul, nah. Karena kalau dipukul kan gak sakit ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai dipukul diet. Karena diet itu kan bukan hal yang bisa memukul.
0: Harus have fun juga. Biar dietnya itu juga gak terlalu berat gitu. Tetap makan apa yang kamu sukai tapi dibatasi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kan ngomongin soal have fun itu memang penting. Tapi kan kadang kita itu gak bisa selamanya fun. Ada hal-hal yang kadang bikin kita justru bikin bad mood atau bikin ya menjalaninya dengan terpaksa tapi mau gimana lagi. Salah satu contohnya adalah ketika kita beli paket internet, itu kan yang dulunya 30 hari sekarang kan hitungannya 28 hari.
0: Iya benar.
1: Kan sayang juga itu 2-3 harinya kan gak kepake. Jadi kita harus beli lagi kan. Dan untungnya kemarin kan ada yang mengajukan gugatan tuh ke MK. Nah, gugatan itu akan aku informasikan di isu sebentar lagi.
0: Oke. Ini karena kemarin juga ramai nih terkait dengan gugatan kuota internet masalah itu tuh. Jadi gimana informasi selengkapnya ya Sobat K di isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Mahkamah Konstitusi mewajibkan jaminan kuota internet yang dibeli konsumen dapat digunakan sampai habis alias tidak hangus. MK memberikan 6 opsi agar kuota internet tidak hangus. Hal itu termuat dalam putusan perkara terkait uji materi pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang terhadap pasal 28 ayat 1 perubahan atas pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK di Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Trianasari, serta dosen atau advokat Rega Felix. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan, formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh hanya diletakkan dalam cara pandang komersial para operator, melainkan harus tetap menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi. Mahkamah Konstitusi juga memandang penting operator seluler untuk meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pengguna jasa telekomunikasi, perihal harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian secara wajar, hingga berakhirnya layanan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung mengancam akan menjemput paksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah JK kembali mangkir dari pemeriksaan di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono mengatakan Febri sebelumnya mangkir pada pemeriksaan pertama. Ia kemudian dicatwalkan dipanggil kembali hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Rudi mengatakan di Kejaksaan Agung pada Jumat 24 Juli 2026 bahwa penyidik masih menunggu kedatangan Febri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan baru khusus terkait dugaan TPPU yang dilakukan oleh Febri. Ia menyebut penerbitan seperindik itu usai penerimaan barang bukti berupa emas 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah dari Korps Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipitkor Polri. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: sebanyak 50 pelajar SMP dan SMA dari berbagai wilayah di Banyuwangi termasuk siswa sekolah luar biasa atau SLB mengikuti forum tersebut. Mengusung tema Anak Beraksi, Lingkungan Lestari, Hak Anak Terpenuhi.
1: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Polres Situbondo kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan meraih 2 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bondowoso. Penghargaan itu kawan, yakni dalam kegiatan Focus Group Discussion, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2026 dan Stakeholder Day 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Bondowoso. Dalam kesempatan itu juga, Polres Situbondo berhasil meraih peringkat 2 kinerja IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran Besar, serta peringkat 1 Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik untuk Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2026.
2: Saya Axel Didier Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu akan menggelar Batu International Sport Tourism Festival pada Gliding Aquacy League 2026 sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata melalui ajang olahraga bertaraf internasional. Event ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu, Farida Anifah, mengatakan BISTF merupakan kejuaraan dunia para layang nomor ketepatan mendarat yang akan diikuti atlet dari berbagai negara. Ajang ini menjadi bagian dari strategi pengembangan sport tourism dengan memadukan olahraga dan potensi wisata alam Kota Batu. Selain menjadi tontonan olahraga internasional, BISTF juga diharapkan memperkuat citra Kota Batu sebagai destinasi sport tourism, menarik ribuan pengunjung, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, dan ekonomi masyarakat.
3: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Solo untuk memperkuat upaya mewujudkan kota layak anak. Sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan hak anak di lingkungan sehari-hari. Pemkot Solo membuka ruang kolaborasi untuk mendukung pemenuhan hak anak. Keterlibatan sekolah, dunia usaha, perusahaan, hingga organisasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K. Di sore hari ini tentunya masih kita update beberapa informasi. Oh ya Sobat, update ya untuk siaran analog di 102,9. Bisa kamu nikmati kembali, bisa kamu akses kembali. Tadi sempat mati ya Sobat K, dari sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah, jam 10, setengah 11 sampai dengan siang tadi karena ada pemadaman, mohon maaf. Tapi untuk saat ini kamu bisa akses melalui 102,9 K Radio. Di sore hari ini juga ada Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp. Ini tadi juga baru update ya, alhamdulillah nyala lagi. Benar Mas Arif, soalnya emang agak lama tadi madam ya Sobat di pemancar. Jadi untuk saat ini udah kembali normal dan baru aja normal Sobat K. Kemudian juga dari Sobat Arif mengabarkan ya, kondisi traffic nampaknya di Jalan Tengku Umar, Imam Bonjol saat ini sudah mulai padat Sobat. Coba kita akan simak update informasinya berikut ini.
1: Mbak, ini di simpang 3M Yamin kok nggak ada petugas ya? Biasanya kan ada petugas yang standby. Ini nggak ada. Kondisinya sudah mulai padat dan krodit ya Mbak? Mungkin bisa disampaikan Mbak ke Pak Kasatnya Mbak untuk dimintai petugas Mbak biar tidak krodit ini.
0: Baik, terima kasih informasinya ya Sobat Arif di sore hari ini. Dari video yang dikirimkan memang sangat padat, crowded dan macet di Jalan Muhammad Yamin, maaf, Tengku Umar di Imam Bonjol maksud saya. Ini lagi padat dan biasanya di Muhammad Yamin ya, di simpang situ itu ada petugas. Memang kita udah sounding dan forward informasi tersebut ke pihak Satlantas. Kemarin sempat ada beberapa petugas yang dikerahkan di sana untuk mengatur arus lalu lintas dan nampaknya untuk update-nya dari Mas Arif masih belum ada petugas yang mengatur ya, karena biasanya ada petugas yang mengatur dari pihak kepolisian. Baik, nanti kita akan forward informasi tersebut ke Kasat Lantas dan semoga untuk segera arus lalu lintas tersebut segera kembali normal. Karena kalau udah sore ya, udah jam 4 apalagi itu pasti macet Sobat. Jadi butuh untuk petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif. Di sore hari ini lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kita akan forward informasi tersebut ke Bapak Kasat Lantas Polres Jember. Semoga segera diturunkan anggotanya untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Jadi untuk Sobatnya mungkin yang melihat beberapa kemacetan atau ada penumpukan volume kendaraan di sore hari ini, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio, Sobat K, masih barengan dengan Raffiana dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom. Di sore hari ini, udah otw di jam 3:30, kita akan kembali untuk update informasi dari newsroom dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Kasus dugaan keracunan yang sempat terjadi pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jember menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Jember mulai memperkuat pengawasan dengan membentuk kader keamanan pangan di sekolah dan posyandu. Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Advokasi Program Pembudayaan Keamanan Pangan bagi Penerima Manfaat MBG yang digelar di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu di Jember kemarin Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti perwakilan puskesmas, kader posyandu, sekolah di bawah Dinas Pendidikan, dan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Jember, Kementerian Agama, pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kepala Balai BPOM, di Jember, Beni Hendrawan Prabowo mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal membentuk kader yang mampu melakukan pengawasan sederhana terhadap makanan sebelum dikonsumsi para penerima manfaat. Menurut Beni, tahap awal program akan diterapkan di 8 sekolah dan 12 posyandu sebagai proyek percontohan. Setiap sekolah akan memiliki 2 kader yang bertugas mensosialisasikan budaya keamanan pangan kepada seluruh warga sekolah. Setelah berjalan sekitar 2 hingga 3 bulan, Balai POM akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan atau Dishub Jember juga mengeluarkan larangan parkir di sepanjang rute Jember Fashion Carnival atau GFC 2026. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memastikan jalur parade tetap steril selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Riono, mengatakan kendaraan yang parkir di sepanjang lintasan GFC berpotensi menghambat mobilitas peserta, kendaraan operasional maupun arus lalu lintas selama acara berlangsung. Karena itu, masyarakat diminta tidak memarkir kendaraan di sepanjang Jalan Sultan Agung hingga Jalan Gajah Mada yang menjadi lintasan utama karnaval. Larangan parkir diberlakukan bersamaan dengan penutupan jalan pada hari ini 24 Juli 2026 dan besok 25 Juli 2026 mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada pelaksanaan Grand Carnaval pada hari Minggu 26 Juli 2026 dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, Dishub telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa lokasi sekitar area penyelenggaraan. Harapannya, seluruh masyarakat dapat memahami pengaturan lalu lintas yang diterapkan sehingga pelaksanaan GFC berlangsung aman, tertib, nyaman, dan lancar. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri yang ada di Newsroom untuk berbagi informasinya. Nah, kita akan bergeser ke informasi dari saluran WhatsApp ya Sobat. Terkait dengan kemacetan, ini dari informasinya Sobat Raka, terjadi kemacetan di Jalan Merak kurang lebih 200 meter sampai dengan traffic light. Dari lampu hijau traffic light-nya juga terlalu cepat. Ini informasi dari Sobat Raka, baru aja ya Sobat Kay masuk. Jadi untuk masyarakat yang OTW atau mau ke arah Jalan Merak, karena ada kemacetan yang lumayan agak panjang ya, lumayan 200 meter dari sampai dengan traffic light, dan juga lampu hijaunya ini terlalu cepat. Kalau informasi dari Sobat Raka, mungkin bisa diantisipasi untuk mencari alternatif jalur lain ya Sobat K, karena biar nggak terlalu numpuk juga. Kita akan bantu untuk share informasi tersebut ke pihak terkait agar segera ada tindak lanjut ya. Terkait dengan traffic light ini, kalau memang terlalu cepat hijaunya, itu memang akhirnya numpuk ya di traffic light tersebut, di simpang tersebut. Jadi semoga saja segera ada tindak lanjut dari Dishub untuk bisa memberikan kelonggaran, agak dipercepat, agak diperlama dikit gitu ya Sobat Ki. Kalau terlalu cepat emang numpuk nantinya, apalagi kalau jam-jam sibuk pulang kerja, pulang beraktivitas di sore hari ini. Terima kasih informasinya Sobat Raka yang baru aja bergabung di saluran WhatsApp Ki Radio. Jadi untuk update informasinya, kirimkan aja ke WhatsApp ya kalau ada beberapa kepadatan atau informasi traffic di sore hari ini. Kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana. Nah, terkait dengan kepadatan tadi yang disampaikan oleh Sobat Raka ya, yang berada di Jalan Merak, ada kemacetan kurang lebih 200 meter karena itu juga traffic light di sana, lampu hijaunya itu terlalu cepat sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang melintas di daerah sana. Begitupun Sobat Arif ini juga memberikan pendapat ya terkait dengan rekayasa traffic light ini memang perlu juga. Karena kan setiap traffic light itu biasanya ada CCTV-nya ya, jadi bisa dipantau mana yang antrinya panjang dan juga bisa dilihat untuk efektivitas lampu traffic light tersebut, apakah durasi sedemikian itu bisa untuk mengurai kemacetan. Karena kalau terlalu cepat juga macet ya, numpuk juga, apalagi kalau antriannya udah panjang di jam-jam sibuk, itu akhirnya gak kelar-kelar numpuknya. Jadi memang perlu untuk traffic light itu warna hijaunya agak sedikit diperlama untuk mengurai kepadatan. Mungkin ditambah seperkian detik atau seperti apa gitu ya, agar tidak terlalu numpuk juga. Karena itu pasti ada evaluasi, kemudian juga sudah dites apakah dengan durasi demikian itu numpuk atau enggak gitu. Jadi memang harus dievaluasi ya, setiap traffic light itu harus dilihat bagaimana efektivitas dari lampu lalu lintas. Tadi informasinya di Merak, di Jalan Merak dari Sobat Raka. Mungkin yang mau ke arah sana juga lebih baik untuk tingkatkan sabarannya ya Sobat Kei. Kita coba untuk bantu terus sounding informasi tersebut ke pihak Dishub agar bisa ada segera evaluasi gitu, agar nggak terlalu numpuk juga. Nah, sambil menunggu update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Pagelaran Akbar Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 resmi dimulai pada Jumat hari ini Sobat Kei. Ajang karnaval busana bertaraf internasional mengusung tema HEAL, singkatan dari Humanity, Earth and Life, yang mengajak masyarakat untuk membangun kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Pada hari pertama, JFC menampilkan dua pertunjukan utama yaitu World Kids Carnival dan Pets Carnival. Ratusan peserta tampil membawakan kostum-kostum kreatif dengan penuh warna dan keceriaan. Anak-anak dan hewan peliharaan menjadi pusat perhatian sebagai simbol kepolosan, harmoni, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga seluruh makhluk hidup. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, melalui tema HEAL, JFC tahun ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Seluruh rangkaian pertunjukan dikemas dalam konsep teatrikal dengan narasi tentang gaya yang melambangkan Ibu Pertiwi sebagai sumber kehidupan. JFC 2026 akan berlangsung selama 3 hari ya, mulai 24 sampai 26 Juli mendatang. Selain menjadi atraksi wisata unggulan Kabupaten Jember, festival ini diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai salah satu destinasi karnaval kelas dunia, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian bumi demi masa depan generasi mendatang.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di...

0: News pukul 16 waktu Indonesia Barat, perkara yang menjerat Febri Ardiansyah terus bergulir pemirsa, dan kini Kejaksaan Agung rencananya memeriksa ex Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arbida Dono Sumito langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Arbida, apakah Febri Ardiansyah sudah terpantau ada di area Gedung Kejaksaan Agung dari pantauan Anda sore hari ini, dan apa Anda mendapatkan konfirmasi jika Febri ini akan benar-benar hadir untuk menjalani pemeriksaan?
1: Ya, baik, terkait dengan pemeriksaan ex Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah pada hari ini, memang kami baru saja mendapatkan informasi dari Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatnya yang menyebutkan bahwa hari ini Febri Ardiansyah sudah tiba di Kejaksaan Agung dan dalam pemeriksaan. Di mana informasinya untuk kehadiran hari ini tadi tiba sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat yang ada di Gedung Kejaksaan Agung, pemirsa. Dan pemeriksaan ini memang masuk ke dalam sprindik terbaru perkara dugaan TPPU dalam penemuan 74 kg emas dan juga valuta asing senilai miliaran rupiah. Begitu, yang mana untuk sprindik terbaru ini baru saja dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Juli 2026. Dan memang informasi terkait dengan pemeriksaan hari ini akan kami pantau terus pada saat nanti konferensi pers pada sore hari, karena memang dari pihak Kejaksaan Agung ini menjanjikan akan adanya konferensi pers terkait dengan pemeriksaan Febri Ardiansyah pada hari ini kepada awak media pada sore nanti. Namun memang kami belum mengetahui sore di jam berapa, pemirsa. Dan terkait dengan pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan Febri pertama terkait dengan sprindik yang masuk dalam dugaan TPPU dalam temuan emas 74 kg tersebut. Sebelumnya, pemeriksaan ini dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2026, namun mangkir karena alasan kesehatan. Namun tidak hanya Febri, pemirsa, ternyata yang memang diundang begitu dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 22 Juli, namun juga ada pihak lain yakni seperti DR, NH dan juga TS selain Febri Ardiansyah. Namun Febri dan juga saksi berinisial NH ini tidak hadir. Namun untuk saksi NH ini tidak hadir tanggal 22 Juli. Ini dikarenakan tidak ada keterangan sama sekali sehingga dijadwalkan juga pada tanggal 24 Juli 2026 ini. Dan untuk sprindik sendiri, pemirsa, ini Kejagung memang tengah mengusut 4 sprindik terkait pelimpahan kasus dari kepolisian. Satu sprindik baru yang tadi saya sebutkan adalah sprindik terkait dengan dugaan TPPU dalam perkara temuan emas 74 kg dan juga uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Dan sprindik ini keluar pada tanggal 20 Juli 2026. Dan sprindik baru ini tentunya untuk memastikan seluruh barang bukti yang telah disita pada 9 Juli lalu oleh Kortas Tipidkor dan juga Polda ini bisa menjadi bahan pertimbangan sendiri akhirnya. Dan selain itu, terkait dengan status Febri maupun Don Rito pada sprindik terbaru ini adalah sebagai saksi bukan sebagai tersangka, begitu. Ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas yakni Rudi Margono yang menyebutkan jangan ada lagi kesalahpahaman soal status Febri yang menjadi saksi dalam sprindik baru kasus TPPU ini, begitu. Karena jika disesuaikan dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014 menyatakan bahwa seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka sebelum pernah diperiksa. Dalam putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik seperti kepolisian, KPK maupun kejaksaan ini harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP serta didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Sehingga itulah yang menjadi dasar pada kapasitas status dari Febri Ardiansyah ini sebagai saksi dalam pemeriksaan kali ini sesuai dengan sprindik terbaru tersebut. Dan memang sebelumnya dikatakan jika Febri tidak hadir pada hari ini, pemirsa, ini nantinya akan ada opsi penjemputan paksa, begitu. Namun karena ini sudah hadir, artinya opsi tersebut tidak jadi dilakukan karena memang Febri ini sudah memenuhi panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Dan selain itu, tentunya kita juga akan terus menunggu begitu ya, karena ini pemeriksaan yang pertama dalam seprindik terbaru. Sebelumnya memang Febri Adriansyah ini sudah diperiksa pada tanggal 17 Juli lalu, namun kapasitasnya adalah dalam pemeriksaan ranah perkara PT Asabri, yang pada saat itu memang kuasa hukum yang hadir mendampingi ini adalah pengacara dari Hotman Paris Hutapea dan juga Mas Agus Farizi. Yang mana pemirsa, saat ini kan kita ketahui, publik juga mengetahui bahwa Hotman Paris ini mengundurkan diri karena alasan kesehatan sebagai kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Sehingga artinya tinggal satu kuasa hukum yang masih mendampingi, yakni Mas Agus Farizi begitu. Dan untuk terkait dengan proses etiknya juga dikatakan dan dikonfirmasi juga oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Jawas Musrudi Margono bahwa nantinya akan ada proses etik, tapi setelah perkara pidananya ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Tentunya pemirsa, kami akan terus mengupdate terbaru kepada Anda terkait dengan pemeriksaan Febri Adriansyah pada hari ini, yang mana nanti sore pihak dari Kejaksaan Agung akan melakukan konferensi pers, akan menjelaskan seperti apa hasil pemeriksaan, kemudian pertanyaan apa saja yang ditanyakan tim penyidik. Karena mengingat bahwa untuk kasus ini ditangani saat ini dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung dan juga sudah dibentuk tim 9 Kejaksaan Agung begitu ya, ditangani oleh tim 9 yang dikoordinasikan langsung oleh Jamwas atau Jaksa Agung Muda Pengawasan dan disupervisi langsung oleh KPK, diawasi juga DPR RI Komisi 3, di mana tim 9 ini dibentuk untuk menghindari resistensi tim penyidik dengan tersangka Febri Adriansyah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sejauh ini. Kembali ke studio Alka.
0: Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda, Arbida, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Kami akan kembali untuk Anda satu jam mendatang, dan sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi. Di antaranya kontak tembak dengan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua.

0: Alan Walker's The Sting Within Me baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Keluhan dari Sobat K tadi terkait dengan kondisi traffic yang tadi macet dilaporkan di Jalan Tengku Umar, Imam Bonjol. Kita sudah sampaikan ke Satlantas Polres Jember. Semoga segera ada tanggapan dan mengerahkan anggotanya untuk mengatur arus lalu lintas di sana. Begitupun tadi juga kemacetan yang disampaikan oleh Sobat Raka dan juga Sobat Arif di Jalan Merak terkait dengan traffic light di mana lampu hijaunya terlalu singkat ya. Ini juga kita forward informasi tersebut ke Kabid Lalu Lintas Dishub Jember. Semoga juga segera ada evaluasi ya terkait dengan traffic light yang ada di sana. Karena kalau terlalu pendek, terlalu singkat juga kan numpuk ya sobat kendaraan yang akan melintas ke sana, apalagi kalau udah di jam sibuk. Semoga juga segera ada tanggapan dan dievaluasi terkait dengan durasi traffic light di sekitar Jalan Tengku Umar. Nah Sobat K, kalau mungkin ada keluhan yang sama terkait dengan kondisi traffic atau beberapa informasi lainnya yang di-share ke WhatsApp ke radio, boleh ya terkait dengan keluhan fasilitas publik atau lain sebagainya. Kita akan bantu informasi tersebut ke instansi terkait agar segera ada perbaikan ataupun tidak lanjut. Kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Kasus dugaan keracunan yang sempat terjadi pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Jember menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu dari Balai POM di Jember atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan mulai memperkuat pengawasan dengan membentuk kader keamanan pangan di sekolah dan posyandu. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum advokasi program pembudayaan keamanan dengan penerima manfaat MBG yang digelar di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu pada kemarin, 23 Juli kemarin. Kegiatan ini diikuti perwakilan puskesmas, kader posyandu, sekolah di bawah Dinas Pendidikan, kemudian cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, wilayah Jember, Kementerian Agama, pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari Kepala Balai POM Jember, Beni Hendrawan Prabowo mengatakan, forum tersebut menjadi langkah awal membentuk kader yang mampu melakukan pengawasan sederhana terhadap makanan yang sebelum dikonsumsi para penerima manfaat. Menurut Beni, tahap awal program akan diterapkan di 8 sekolah dan 12 posyandu sebagai proyek percontohan. Setiap sekolah akan memiliki 2 kader yang bertugas menyosialisasikan budaya keamanan pangan kepada seluruh warga sekolah. Setelah berjalan sekitar 2 minggu, 3 bulan, Balai POM akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program tersebut. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari berkurangnya potensi keracunan, tetapi juga meningkatnya kemampuan masyarakat mengenali pangan yang aman. Penilaian dilakukan melalui pre-test dan post-test kepada para peserta sebelum dan sesudah pendampingan. Dengan demikian, penerima manfaat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Sementara dari penjabat PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menilai, langkah Balai POM merupakan pendekatan yang tepat karena lebih mengedepankan pencegahan daripada penanganan setelah kejadian. Karena menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di dapur atau penyedia makanan, tetapi juga perlu diperkuat di titik penerima manfaat agar risiko bisa diminimalkan sejak awal. Dan ini merupakan bentuk early warning system ya Sobat K. Dari Balai POM bergerak lebih dulu dengan melakukan advokasi kepada penerima manfaat, bukan menunggu ada kejadian baru bertindak.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Dan tentu saja kita akan kembali untuk update informasi traffic ya sobat, yang saat ini sobat Eri sudah standby di Simpang Jarwo. Nah, untuk seperti apa kondisi traffic yang ada di sana, tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Eri.
3: Selamat sore.
0: Silahkan informasinya, bagaimana kondisi traffic di Simpang Jarwo?
3: Selamat sore Sobat. Dengan Eri Alida, akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari simpang di Gajarwo. Berdasarkan pengamatan, situasi arus lalu lintas pada simpang di Gajarwo terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan yang cukup berarti pada persimpangan jalan ini. Arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari atau menuju arah jalan Muhammad Suci atau arah Batrang, jalan Mastrip, maupun jalan BB Sudirman. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang Tiga Jarwo, saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang mengabarkan langsung di Simpang Tiga Jarwo yang kondisinya sore hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan sudah mulai ada kepadatan. Jadi hati-hati selalu yang ke arah sana, tapi tetap kondusif. Kondisinya masih bisa di lalui ya, tidak terlalu padat dan numpuk banget, masih lancar, tapi tetap antisipasi dengan jaga jarak aman antar pengendara lainnya. Nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan Sobat Eri Alidavi untuk mengabarkan beberapa kondisi traffic di ruas jalan. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.
4: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.

0: 89.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana di sore hari ini Sobat K. Kita akan kembali menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang saat ini sudah standby di Bundaran DPRD. Bagaimana kondisi traffic di sana? Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Eri.
3: Selamat sore, Sobat Raviana.
1: Silakan, bagaimana kondisi traffic di Bundaran DPR?
3: Selamat sore. Oke, dengan Eri Alidavi kembali, mengabarkan informasi dari Bundaran DPR. Berdasarkan pengamatan, situasi arus lalu lintas pada Bundaran DPR terpantau lancar. Tidak ada kepadatan yang cukup berarti pada persimpangan jalan ini. Lalu lintas didominan kendaraan roda yang bergerak dari arah jalan Kemang, Jawa, jalan Sumatera, maupun jembatan Semanggi. Dan untuk Sobat K, lebih berhati-hati untuk berkendara menggunakan alat keselamatan kendara helm bagi pengendara kendaraan dua dan sabuk pengaman bagi pengendara. Saya Eri Aldavi. Selamat berakhir pekan, Sobat K. Semoga akhir pekan kemudian kabar lalu lintas DPRD di studio.
1: Terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang melaporkan kondisi traffic di Bundaran DPR yang nampaknya sudah mulai ramai kondisinya di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu. Gunakan helm seperti imbauan dari Sobat Eri ya untuk pengendara roda 2, kemudian gunakan seat belt untuk pengendara roda 4 karena nampaknya kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu di beberapa ruas jalan, mungkin juga agak padat ya karena udah jam-jam pulang kerja. Jadi kalau ada kemacetan atau penumpukan, boleh share ya ke WhatsApp Kiri Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember segera meluncurkan program Home Care yang menghadirkan layanan dokter keluarga bagi 50 hingga 100 ribu kepala keluarga kurang mampu. Program prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid ini menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga sehingga masyarakat rentan tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Pada tahap awal, layanan diprioritaskan bagi lansia sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis. Tim Home Care akan melakukan pemeriksaan di rumah pasien, didukung layanan telemedicine hingga proses rujukan jika diperlukan. Bupati optimis program yang didukung 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan ini segera diluncurkan sehingga layanan dokter keluarga dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan di Kabupaten Jember.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi menyayangkan baru belasan perumahan yang menyerahkan PSU ke pemerintah Kota Malang. Menurutnya, dari total 600 perumahan yang ada di Kota Malang, baru ada sekitar 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke pemerintah Kota Malang. Dito menekankan kondisi inilah yang membuat pemerintah daerah tidak punya dasar hukum, termasuk untuk membangun maupun juga memelihara fasilitas umum menggunakan APBD.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun mendukung layanan ramah disabilitas. Manajer Humas PT

0: KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai kemudahan bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian tarif reduksi serta pelayanan yang melibatkan petugas terlatih untuk membantu pelanggan selama berada di stasiun. Dijelaskannya, KAI berkomitmen menghadirkan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas. Selain itu, KAI memberikan tarif reduksi sebesar 20% untuk perjalanan kereta api jarak jauh bagi penumpang penyandang disabilitas yang telah melakukan registrasi dengan melampirkan surat keterangan dokter. Tohari menambahkan dalam layanan inklusif juga didukung kemampuan petugas frontliner dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk membantu pelanggan penyandang disabilitas tunarungu.
1: Saya Ananda Maharani dari Radio Suara Surabaya bawakan kabar. 15 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur siap memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli mendatang. Kata Restu Novi Widiani Kadinsos Jatim, semua siswa baru akan menjalani MPLS sebelum memasuki proses pembelajaran reguler. Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat memastikan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, sampai sarana olahraga sudah disiapkan. Kata Restu, sekolah permanen ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian para siswa.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Juicy Lucy dan Mawar The Jongs, Tak Di Tanganku, baru saja diputarkan ya Sobat K, OTW di jam 5 sore. Begitupun update informasi baru aja masuk lagi dari Sobat Arif. Ini yang melaporkan sepertinya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Arif ya. Kita simak informasinya.
1: Nah ini pager nggak dibuka dulu aja nih untuk putar balik. Nah, ini kan kalau putar di depan kan padat Pak. Kan kudunya kan itu dibuka enak pager ini. Jadi nggak muter di sini semua. Nah ini pager dibuka enak. Jadi muternya nggak numpuk di depan kaca semua ini kudunya ini. Ini besok pasti padat sini, Pak. Mungkin bisa diteruskan, Pak. Itu pagar yang di simpang 3 Sentot atau yang di depannya Muklisin mungkin bisa dibuka dulu. Biar enggak kredit di nyutrun sini. Kita pastikan besok rame nih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Ini terkait dengan pagar pembatas ya, yang ada di Jalan Sentot, tepatnya Masjid Mukhlisin, itu kan masih ditutup. Karena biasanya kalau ada gelaran JFC untuk putar balik itu biasanya memang dibuka ya. Tapi ini informasinya masih belum dibuka karena pasti macet kalau besok apalagi. Memang betul, itu informasinya dari Mas Arif bahwa di sore tadi barusan, untuk pagar pembatas disarankan untuk dibuka terlebih dulu ya, sementara untuk masyarakat bisa putar balik. Karena kalau dijadikan satu di KCM pasti akhirnya numpuk nih arus lalu lintas yang akan putar balik. Jadi sarannya dibuka sementara waktu pembatas pagar pembatas yang berada di Jalan Sentot, tepatnya di depan Masjid Mukhlisin, Raudhatul Mukhlisin, agar masyarakat tidak terlalu numpuk mutar baliknya, gak hanya di depan KCM aja. Jadi dibuka sementara biar kendaraan terurai ya, tidak terlalu macet dan numpuk, karena kalau besok tuh pasti macet banget. Nah ini saran dari Sobat Arif ya, bagus untuk informasinya Sobat Arif, nanti kita akan coba forward ke pihak terkait ya, untuk bisa dibuka terlebih dulu atau seperti apa. Nah kita akan sampaikan ke instansi terkait, karena untuk saat ini mungkin masih belum terlalu kelihatan kepadatannya, tapi kalau udah besok, apalagi puncaknya itu tanggal 26 tuh pasti padat banget Sobat Kei. Jadi memang seharusnya sementara waktu dibuka ya, agar mobilitas masyarakat lebih teratur dan lebih ini aja, gak terlalu numpuk. Kalau cuma ada satu akses untuk putar balik di depan KCM, nampaknya memang padat ya, numpuk nantinya. Jadi kita akan forward informasi tersebut ke instansi terkait untuk dibuka sementara waktu agar tidak terlalu padat. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Arif di sore hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya, dan banyak sekali tadi Sobat K juga yang mengabarkan dan bergabung di saluran WhatsApp. Semoga aja dari keluhan dan juga saran-saran dari Sobat K yang masuk, tadi kita juga udah forward ke beberapa pihak, bisa segera ditanggapi dan juga diberikan jawaban secepatnya dari pihak terkait.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih di K-Perspektif di sore hari ini Sobat K, kita akan kembali untuk mengupdate informasi ya Sobat. Di sore hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan program layanan home care yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis langsung ke rumah warga di Puskesmas Sumber Baru. Pada Jumat pagi hari ini Sobat J, program yang digagas oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid ini mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan berpeluang menjadi proyek percontohan tingkat nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menilai layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah merupakan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas seperti Kabupaten Jember. Menurut Benyamin, tantangan terbesar program ini adalah besarnya biaya operasional, mulai dari transportasi, tenaga kesehatan, hingga penyediaan obat dan peralatan medis. Karena itu, Kementerian Kesehatan akan mengundang pemerintah Kabupaten Jember untuk membahas skema uji coba atau piloting sebagai langkah menuju pengembangan program secara nasional. Selain mendukung pelaksanaan home care, Kementerian Kesehatan juga terus memperkuat layanan kesehatan di daerah melalui pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan. Dan tahun depan, pemerintah pusat menargetkan renovasi 100 rumah sakit daerah setiap tahun secara bertahap, termasuk peningkatan kondisi puskesmas yang membutuhkan perbaikan. Benyamin juga menambahkan, pelaksanaan home care di Jember akan dievaluasi selama 2 hingga 3 bulan. Hasil evaluasi tersebut akan dipresentasikan di Kementerian Kesehatan sebagai bahan penyempurnaan sekaligus referensi bagi kabupaten dan kota lain yang ingin mengembangkan layanan serupa. Sementara, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, home care merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Melalui program ini, keluarga miskin diharapkan juga dapat memperoleh layanan layaknya memiliki dokter keluarga. Pelayanan home care akan didukung sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang dikerahkan khusus. Pemerintah juga menggandeng pemerintah desa untuk menjangkau wilayah terpencil. Petugas akan memberikan pelayanan dasar di rumah pasien dan menentukan apakah pasien cukup ditangani di rumah atau perlu dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit. Nah, dengan adanya dukungan pemerintah pusat, program home care diharapkan mampu memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang kesulitan datang ke fasilitas kesehatan, sekaligus menjadi model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat Indonesia. Bahwa hari ini sudah di-launching ya, dan juga Sobat K, Puskesmas Sumber Baru, ini menjadi percontohan dari percobaan program home care ini Sobat K. Nah, masih yang belum tahu terkait dengan program home care atau yang mungkin masih ingin gimana ya menggunakan jasa home care ini Sobat K. Sebenarnya sudah ada beberapa informasi yang di-share juga bahwa kategori penerima layanan home care ini ada 5 Sobat K. Yang pertama adalah ibu hamil yang berisiko tinggi, kemudian juga balita stunting, disabilitas, masyarakat kurang mampu dengan penyakit kronis berkepanjangan, yang kelima lansia kakak tunggal dan atau terlantar Sobat K. Jadi untuk alur layanannya, yang pertama adalah kamu menghubungi hotline. Jadi warga menghubungi hotline dari puskesmas atau Wadul Guse untuk mengajukan layanan home care. Untuk hotline puskesmas sudah di-share, setiap puskesmas ada nomor yang bisa kamu hubungi ya Sobat KI. Kemudian kalau tidak kamu bisa untuk menghubungi lewat Wadul Guse terkait dengan pengajuan layanan home care ini. Yang kedua, setelah kamu menghubungi Wadul Guse atau hotline dari puskesmas setempat, yang kedua adalah petugas melakukan asesmen awal melalui wawancara atau pemeriksaan singkat untuk mengetahui kondisi pasien atau yang bisa disebut dengan screening awal ya Sobat K. Kemudian yang ketiga adalah penentuan kelayakan. Jadi, jika pasien memenuhi kriteria layanan home care, nantinya akan diberikan jadwal kunjungan dan tentu saja petugas akan datang ke rumah. Tetapi jika yang belum memenuhi kriteria, pasien akan dilarikan ke layanan kesehatan terdekat. Yang keempat, pelayanan di rumah. Jadi tim home care nanti akan datang ke rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan, tindakan medis, edukasi kesehatan, serta pencatatan rekam medis. Yang kelima, konsultasi dokter spesialis. Ini bila diperlukan ya Sobat K. Jadi apabila dibutuhkan, pasien akan dikonsultasikan melalui layanan telemedicine dengan dokter spesialis. Yang keenam dan yang terakhir, ini adalah evaluasi dan tindak lanjut. Jadi kondisi pasien dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah diperlukan kunjungan ajang, rujukan, atau pelayanan yang disertakan analisa. Jadi ini beberapa alur pelayanannya ya Sobat K. Untuk jadwalnya 24 jam non-stop ya, dari Senin sampai Minggu. Jadi untuk kondisi gawat darurat langsung ditangani melalui layanan ambulan. Kalau penanganan non-gawat darurat, kondisinya dilakukan screening lebih dulu oleh puskesmas sebelum penjadwalan kunjungan home care. Jadi itu ada beberapa informasi terkait dengan alur layanan home care ini Sobat K.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana dan juga nanti akan ditemani bersama dengan Sobat R yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Sobat, di malam hari ini tentu saja kita masih bersama dengan beberapa informasi-informasi yang terupdate ya di K Perspektif. Jadi kalau Sobat K mau share informasi terkait dengan kondisi traffic, cuaca, atau informasi penting lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 08 11 378 1029.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K di sore hari ini. Terkait untuk antisipasi kemacetan selama pelaksanaan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026, Dinas Perhubungan atau Dishub Jember bersama Satuan Lalu Lintas Polres Jember menerapkan rekayasa lalu lintas mulai hari ini di sejumlah ruas jalan di pusat kota Jember yang menjadi lintasan karnaval yang akan ditutup secara bertahap selama 2 hari mulai jam 11:30 hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Dari Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono mengimbau masyarakat khususnya pengendara jalur dari luar daerah agar memperhatikan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan sehingga tidak terjebak kepadatan kendaraan. Penutupan jalan diberlakukan pada Jumat 24 Juli hingga Sabtu 25 Juli. Menurut Gatot, rangkaian JFC tahun ini diawali pada Jumat dengan pelaksanaan World Kids Carnival dan Pets Carnival. Selanjutnya pada Sabtu digelar Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI. Dan ia juga meminta untuk masyarakat menghindari jalur utama karnaval dan memanfaatkan rute alternatif yang telah disediakan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kendaraan dari arah barat dapat melintas melalui Jalan Sentot Prawiro Dirjo dan Jalan Imam Bonjol. Sementara dari arah utara disarankan melewati Jalan Merak, Jalan Manggar, dan Jalan Kenanga. Hal senada disampaikan juga oleh Kepala Bidang Lalu Lintas di Hub Jember, Dian Edian EKT. Ia menjelaskan bahwa rute karnaval melintasi Jalan Sudarman, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Gajah Mada dan berakhir di kawasan showroom Maradona. Khusus di Jalan Gajah Mada, penutupan hanya diberlakukan pada lajur sisi utara. Sementara, arus kendaraan dari arah barat di Jalan Gajah Mada akan dialihkan menuju Jalan Teratai setelah kantor PLN Jember, kemudian diarahkan ke jalur utara. Dishub Jember juga mengimbau masyarakat menyesuaikan perjalanan dengan peta rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan. Selain itu, tersedia kantong parkir umum maupun VIP atau VVIP di sejumlah titik yang telah ditentukan, serta 26 pos pengamanan di sepanjang lintasan karnaval, mulai dari Simpang 4 SMPN 2, Depan Pendopo, Simpang 3 Jompo, hingga U-turn Maradona. Masyarakat diimbau berangkat lebih awal, mematuhi petunjuk petugas, serta mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Jalur di luar lintasan karnaval tetap dapat digunakan seperti biasa, sedangkan ruas jalan yang ditutup akan kembali dibuka setelah seluruh rangkaian JFC 2026 selesai.

0: Dan kita akan kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi atau DAOP 9 Jember memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% untuk memeriahkan Jember Fashion Carnival atau GFC 2026 yang digelar pada 24 hingga 26 Juli. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Persero DAOP 9, Cahyo Widiantoro, mengatakan pada Jumat 24 Juli 2026 bahwa PT KAI menghadirkan booth KAI di alun-alun Jember sekaligus memberikan dua program promo tarif bagi penumpang. Namun mekanisme periode pembelian serta masa berlakunya berbeda, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhan perjalanannya. Khusus selama event GFC 2026 berlangsung, KAI Daop 9 Jember menghadirkan promo diskon tarif 20% yang hanya dapat diperoleh melalui pembelian langsung di booth KAI. Selain promo di booth KAI, Daop Jember juga menghadirkan program diskon tarif 20% melalui layanan Loket Box. Promo melalui Loket Box dapat diperoleh di stasiun Tanggul, Rambi Puji, Jember, dan Kalisat untuk pembelian pada 9 hingga 27 Juli 2026 dengan periode keberangkatan 23 hingga 27 Juli 2026. Promo itu berlaku untuk keberangkatan maupun tujuan pada 4 stasiun online di wilayah Kabupaten Jember. Diskon melalui Loket Box berlaku untuk kereta api komersial kelas eksekutif dan ekonomi yakni KA Pandalungan, KA Blambangan Ekspres, KA Ranggajati, KA Wijaya Kusuma, KA Mutiara Timur, KA Logawa, KA Ijen Ekspres, dan KA Sangkuriang. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Kemendiktesaintek untuk meminta penjelasan soal pendirian Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru diumumkan pemerintah lewat pelantikan gubernur dan wakil gubernurnya beberapa waktu lalu. Namun, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, mengatakan klarifikasi itu akan dilakukan usai masa reses DPR pada pertengahan Agustus mendatang. Menurut Hetifah, saat memberikan keterangan pada Jumat 24 Juli 2026, bahwa pemerintah harus menjelaskan konsep pendirian URI, mulai dari landasan hukum, tata kelola, arah pengembangan, hingga sumber pendanaannya. Hingga saat ini, Hetifah menyebut pihaknya belum menerima atau diberitahu pemerintah soal pendirian URI. Padahal, kata dia, publik berhak tahu urgensi pendiriannya, apalagi soal rencana pembentukan 10 universitas di bawahnya. Komisi 10 terutama mewanti-wanti agar URI tidak menduplikasi fungsi, tumpang tindih kewenangan, ataupun fragmentasi dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional. Sebab, setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sebanyak 43 warga Kabupaten Pamekasan tercatat positif HIV/AIDS berdasarkan laporan dari seluruh puskesmas selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 orang telah menjalani terapi antiretroviral ARV, sedangkan 12 orang lainnya belum mengikuti pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan 12 penderita yang belum menjalani terapi ARV merupakan pasien yang memilih tidak mengikuti pengobatan karena terapi tersebut tidak bersifat wajib.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini menggunakan modus baru lewat toko daring dan pengantaran malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Triharso, bilang sepanjang Januari hingga Juni pihaknya menindak 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya dan Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi. Petugas pun kini memperketat patroli serta memantau jalur distribusi.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional kemarin, menjadi pengingat bagi PMK Bojonegoro yang masih punya PR menuntaskan 4.745 anak tidak sekolah. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Bojonegoro Wiwi Retnoningsih menyampaikan, pencegahan dan penanganan ATS menjadi atensi PMK selaras dengan program prioritas daerah, khususnya pembangunan kualitas pendidikan. Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Abdul Aziz menyampaikan, secara formal desa bisa menganggarkan untuk pencegahan ATS dengan catatan menyesuaikan kondisi keuangan desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Your Music. Kita kembali di Gay Perspektif Sobat Gay. Udah menjelang di jam 7 ya. Kita sapa lagi nih Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Eri.
1: Selamat malam Sobat Raviana. Selamat malam Sobat Gay ya. Ini udah menunjukkan hampir pukul jam 7. Hampir pukul jam 7. Gimana itu hampir pukul jam? Berarti jamnya hampir dipukul. Janganlah, jangan pukul-pukulan lah. Tapi semoga ini kan udah masuk weekend ya. Di hari akhir Jumat ini kita udah masuk besok Sabtu Minggu. Yang Sabtu libur weekend, liburan, yang Sabtu masuk ya. Semoga besok semangat ya kerjanya.
0: Oh ya benar, Sabtu termasuk aku dong.
1: Iya, betul.
0: Termasuk aku juga termasuk, masuk.
1: Ya. Cuma kalau yang berlibur semoga liburannya menyenangkan lah.
0: Benar, besok yang lihat JFC juga ya. Betul. Besok ada Waci ini.
1: Oh iya, Waci besok ya.
0: Waci besok, jadi yang mau nonton juga ya diperhatikan lagi ya Sobat Kay, sampah. Betul, ini yang masih menjadi PR ya setiap event di Kabupaten Jember sampah. Itu sampah. Seperti kita ketahui, kita kan ya darurat sampah ya saat ini.
1: Emang Jember itu menurutku emang kekurangan ini sih. Kalau ini kita ngomong ini ya fasilitas yang diberikan oleh Pemkab ya. Menurutku emang Jember itu kurang lah fasilitas tempat sampah di terutama di pedestrian.
0: Oh oke. Gitu. Mungkin kalau lebih banyak gitu ya. Mungkin kalau fasilitas tempat sampah itu mungkin diperbanyak, jadi masyarakat yang beli jajan atau apa bisa langsung mudah untuk buang sampah. Yeah. Tapi kalau yang nggak ketemu tempat sampah sama sekali ya Sobat Kay, jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa dibawa dulu.
1: Betul.
0: Nanti ketemu tempat sampah baru dibuang.
1: Dibiasakan lah gitu. Coba jangan cuma nyalahin pemerintah ya. Tapi kita kembali ke diri kita sendiri kan. Memang harus punya kesadaran bahwa sampah ini kita yang bawa, kita yang harus buang gitu.
0: Benar. Itu salah satu bentuk kewajiban, tanggung jawab ya.
1: Tanggung jawab
0: juga dan kewajiban juga. Karena itu sampah milik kita sendiri. Nah Sobat Eri, ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan di malam hari ini. Ini salah satunya terkait dari anggota DPR yang khawatir Babinsa tidak lagi dipercaya karena urusan pajak nih. Nah ada apa? Kita simak informasinya dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM, Gay Radio, Sound of Knowledge.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Sihaan, khawatir pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Babinsa. Dalam keterangan persnya pada Jumat 24 Juli 2026, dia menjelaskan Babinsa selama ini dikenal sebagai sahabat masyarakat yang berperan membantu warga dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, Niko meminta pemerintah berhati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan dengan Babinsa TNI dalam kepatuhan pajak. Dia pun mengingatkan agar pelibatan Babinsa dalam urusan perpajakan tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Juniko mengapresiasi klarifikasi TNI dan pemerintah yang memastikan Babinsa tidak bertugas menagih langsung pajak kepada masyarakat. Namun, dia juga menegaskan bahwa pengawasan dan sosialisasi soal kepatuhan pajak bukan tugas Babinsa. Selain itu, Juniko menilai Babinsa lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat akar rumput yang sebagian besar bukan penyumbang utama penerimaan pajak negara. Beralih ke informasi selanjutnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru dilantik pada Jumat 24 Juli 2026, Kuntadi, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua penanganan perkara yang tengah berjalan di lingkungan pidana khusus. Kuntadi menekankan agenda utamanya, yakni percepatan penyelesaian perkara-perkara prioritas. Kuntadi dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya di Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026. Adapun Asep Nana Mulyana yang semula menjabat sebagai pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum. Jabatan yang ditinggalkan Leonard selanjutnya diisi oleh Hari Siregar yang sebelumnya menjabat Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Berikutnya, Patris Yusrian Jaya dilantik sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan program layanan home care yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis langsung ke rumah warga. Di Puskesmas Sumber Baru pada Jumat pagi, program yang digagas Bupati Jember Mamat Fawait ini mendapat perhatian pemerintah pusat dan berpeluang menjadi proyek percontohan tingkat nasional. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan program layanan home care yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis langsung ke rumah warga di Puskesmas Sumber Baru, Jumat pagi 24 Juli 2026. Program yang digagas Bupati Jember Muhammad Fawait ini mendapat perhatian pemerintah pusat dan berpeluang menjadi proyek percontohan tingkat nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menilai layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah merupakan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas seperti Kabupaten Jember. Menurut Benyamin, tantangan terbesar program ini adalah besarnya biaya operasional, mulai dari transportasi tenaga kesehatan hingga penyediaan obat dan peralatan medis. Karena itu, Kementerian Kesehatan akan mengundang pemerintah Kabupaten Jember untuk membahas skema uji coba atau piloting sebagai langkah menuju pengembangan program secara nasional. Selain mendukung pelaksanaan home care, Kementerian Kesehatan juga terus memperkuat layanan kesehatan di daerah melalui pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan. Tahun depan, Pemerintah pusat menargetkan renovasi 100 rumah sakit daerah setiap tahun secara bertahap, termasuk peningkatan kondisi puskesmas yang membutuhkan perbaikan. Benyamin menambahkan, pelaksanaan home care di Jember akan dievaluasi selama 2 hingga 3 bulan. Hasil evaluasi tersebut akan dipresentasikan di Kementerian Kesehatan sebagai bahan penyempurnaan sekaligus referensi bagi kabupaten dan kota lain yang ingin mengembangkan layanan serupa.
3: Layanan kesehatan dibilang bagus tuh kalau layanannya dekat. Ternyata kan lokasi Jember ini sangat luas, sehingga Pak Bupati melihat loh sudah dapatkan coverage, kenapa kok masih nggak kepake? Karena masyarakat nggak punya uang ke sarana kesehatan. Maka beliau membuat terobosan home care. Orang yang nggak mampu dijemput dibawa ke sarana kesehatan, yang sakit didatengin. Ini program baru home care ini, saya pikir ini kita akan piloting dulu di 2027, sehingga tahun ke depan program yang bagus ini kalau sukses bisa dibuat secara nasional. Karena ini sangat menolong untuk daerah-daerah yang luas yang masyarakatnya harus pergi dalam waktu jarak yang begitu jauh.
2: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan home care merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Melalui program ini, keluarga miskin diharapkan juga dapat memperoleh layanan layaknya memiliki dokter keluarga. Pelaksanaan home care akan didukung sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang dikerahkan khusus. Pemerintah juga menggandeng pemerintah desa untuk menjangkau wilayah terpencil. Petugas akan memberikan pelayanan dasar di rumah pasien dan menentukan apakah pasien cukup ditangani di rumah atau perlu dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit. Dengan dukungan pemerintah pusat, program home care diharapkan mampu memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang kesulitan datang ke fasilitas kesehatan, sekaligus menjadi model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Indonesia.
4: Ini program yang kita impikan untuk merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah kita launching. Kemarin sudah ada beberapa pembahasan, walaupun ini kebijakan yang bagus, tentu masih pasti ada kelemahan, sehingga nanti kita membutuhkan saran dan masukan dari masyarakat, dari semua pihak untuk menyempurnakan kebijakan ini. Yang kedua, sekali lagi, target kita, tujuan kita, kita

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kembali di K-Perspektif dan kita akan bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Eri Ali Davi dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Direktorat Jenderal Imigrasi menjakal dua warga negara asing atau WNA asal Belanda yang diduga menjadi penyelenggara ajang lari Bali Silent Disco di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada Jumat 24 Juli 2026 menegaskan bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara atau event organizer sebuah kegiatan di Indonesia. Menurut Hendarsam, kegiatan tersebut diduga diselenggarakan oleh Entourage Bali dengan melibatkan dua WNA asal Belanda berinisial JAS berusia 35 tahun dan HQV berusia 37 tahun. JAS diketahui merupakan pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja, sedangkan HQV memegang ITAS investor. Hendarsam mengatakan, kedua WNA tersebut telah meninggalkan Indonesia pada Rabu 23 Juli 2026 malam menggunakan maskapai KLM menuju Singapura melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jember resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya dalam perkara korupsi kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah atau Sosraperda yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, mengatakan pada Jumat 24 Juli 2026 bahwa pihaknya telah menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada 15 Juli 2026 lalu. Menurut Yadin, langkah banding ditempuh karena terdapat perbedaan pertimbangan antara putusan Majelis Hakim dengan tuntutan jaksa, terutama terkait nilai kerugian negara. Dalam surat tuntutan, jaksa menguraikan kerugian negara dalam kasus pengadaan makan dan minum kegiatan Sosraperda mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Selain itu, Kejari Jember masih mempelajari secara menyeluruh salinan putusan Majelis Hakim. Apabila dalam proses tersebut ditemukan fakta baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, kejaksaan akan menindaklanjutinya melalui penyidikan baru. Yadin menambahkan, perkara dugaan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dipisahkan menjadi 5 berkas perkara agar proses persidangan masing-masing terdakwa dapat berjalan secara terpisah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Pegelaran Akbar Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 resmi dimulai pada Jumat 24 Juli. Ajang karnaval busana bertaraf internasional ini mengusung tema HIL, singkatan dari Humanity, Earth and Life, yang mengajak masyarakat membangun kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.

Pagelaran Akbar Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 resmi dimulai pada Jumat 24 Juli 2026. Ajang karnaval busana bertaraf internasional ini mengusung tema HEAL, singkatan dari Humanity, Earth, and Life, yang mengajak masyarakat membangun kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Pada hari pertama, GFC menampilkan dua pertunjukan utama, yakni World Kids Carnival dan Pets Carnival. Ratusan peserta tampil membawakan kostum-kostum kreatif dengan penuh warna dan keceriaan. Anak-anak dan hewan peliharaan menjadi pusat perhatian sebagai simbol kepolosan, harmoni, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga seluruh makhluk hidup. Presiden GFC, Budi Setiawan, mengatakan, melalui tema HEAL, GFC tahun ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Seluruh rangkaian pertunjukan dikemas dalam konsep teatrikal dengan narasi tentang Gaia, yang melambangkan Ibu Pertiwi sebagai sumber kehidupan. GFC 2026 akan berlangsung selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 Juli 2026 mendatang. Selain menjadi atraksi wisata unggulan Kabupaten Jember, festival ini diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai salah satu destinasi karnaval kelas dunia, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian bumi demi masa depan generasi

Satu single dari Far East Movement dan Ryan Tedder, Rocketer, baru saja diputarkan dan sekaligus menjadi penutup di K-Perspektif. Karena udah hampir jam 8 ya, sudah waktunya Raffiana buat pamit dan juga Sobat Air yang ada di newsroom juga pamit Sobat K. Besok everyday seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu di jam 12 siang sampai jam 8 malam, kamu boleh untuk berbagi lagu-lagu favorit kamu yang mau request, boleh besok ya. Udah waktunya K-Friday menemani kembali Sobat K. Nah Sobat, karena udah hampir di jam 8 dan nampaknya di malam hari ini juga ramai banget kondisi traffic, hati-hati ya yang lagi ada di perjalanan, dan terima kasih yang sudah membersamai dari siang hingga malam hari Sobat K. Raffiana pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Bernadia, satu bulan.

0: dust.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 102.9 K Radio. I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

caught me in the middle of the night. I just think that

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio.
1: K Religi di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

استحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tahukah Anda, tanggal 18 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan teknologi dunia. Pada 18 Juli 1968, perusahaan semikonduktor Intel resmi didirikan di California, Amerika Serikat oleh dua insinyur, Robert Noyce dan Gordon Moore. Awalnya, Intel berfokus mengembangkan teknologi memori komputer. Namun, pada tahun 1971, perusahaan ini menciptakan mikroprosesor pertama di dunia yang menjadi fondasi lahirnya komputer pribadi atau PC modern. Selama lebih dari 5 dekade, Intel tumbuh menjadi salah satu produsen chip terbesar di dunia. Teknologinya kini digunakan pada komputer, laptop, pusat data, hingga berbagai perangkat cerdas. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Intel juga terus berinovasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kontribusi Intel telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga melakukan riset ilmiah. Karena itu, berdirinya Intel pada 18 Juli 1968 dikenang sebagai salah satu tonggak penting yang turut membentuk era digital yang kita nikmati hingga saat ini.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
3: K-Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.